0: Datuk James berkata kerajaan negeri bersedia untuk bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan dan MCMC bagi pelaksanaan jendela fasa 2. Sabah mahu jendela fasa 2 bukan sahaja disiapkan mengikut jadual tetapi turut menyediakan ketersambungan yang bermakna dan berkualiti kepada rakyat. Ketersambungan internet yang stabil bukan lagi kemudahan tambahan bagi sektor pendidikan. Sebaliknya, keperluan penting bagi memastikan guru dan pelajar dapat mengakses pembelajaran digital, platform pendidikan serta sumber dalam talian dengan berkesan. Keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi menjadi tunjang utama kepada kestabilan serta penghayatan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian berkata, penghayatan tersebut perlu diterjemah menerusi penglibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pelbagai program perpaduan.
1: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga. Keluarga, komuniti dan masyarakat setempat. Ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu, kerana kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
0: Senator Dato' Annabel Perian. Dalam pada itu, Dato' Annabel menyeru warga Sabah menyemarakkan rasa cinta kepada negeri dan negara dengan mengibarkan bendera Sabah serta jalur gemilang di kediaman masing-masing. Orang ramai diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah dan premis mereka dimasuki pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Sedon dalam satu kenyataan memberitahu tindakan tegas boleh dikenakan terhadap pihak melakukan kesalahan pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Bersalah boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga maksimum RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum turut boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Dalam pada itu, JAS telah meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian ke kawasan-kawasan yang berpotensi berlakunya aktiviti pembakaran terbuka serta memantau bacaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Azuri Azizah berkata pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan pelan tindakan jerebu kebangsaan juga telah diaktifkan bagi menyelaras tindakan-tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan menghadapi situasi jerebu negara. Beliau mengingatkan semua pemilik tanah supaya memantau secara rapi kawasan-kawasan yang mudah dan sering terbakar serta mengambil tindakan untuk mencegah pencerobohan pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka sama ada untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah komited terhadap pembangunan mampan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Tanafiah Muhammad Kasim berkata, kerajaan negeri sedang berusaha menarik pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui, memodenkan infrastruktur serta memperkukuh asas perindustrian. Tetapi pada masa sama memastikan pembangunan itu tidak mengorbankan hazanah alam semula jadi negeri ini. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa Borneo Kejuruteraan Sains dan Teknologi 2026 by SETS 2026 anjuran UMS di Kota Kinabalu. Persidangan itu menghimpunkan penyelidik, profesional industri dan pembuat dasar termasuk peserta luar negara untuk berkongsi pengetahuan serta membangunkan penyelesaian praktikal berkaitan pembangunan lestari. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormati keputusan kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sebagai sebuah universiti awam, pihaknya sentiasa akur dengan keputusan dan dasar ditetapkan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Keharmonian universiti tetap menjadi keutamaan pihak universiti, meskipun pendekatan pemansuhan itu membuka ruang kepada kebebasan mahasiswa.
3: jangan disebabkan oleh pemalsuan aku ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertakluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Datuk Dr. Kasim Mansur. Sementara itu, mahasiswa UMS menyambut baik pemansuhan AUKU. Ia dilihat membuka ruang lebih luas untuk bersuara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, membincangkan isu semasa serta mengemukakan cadangan kepada pihak universiti. Ikuti reaksi mahasiswa UMS, William Sia Wesley dan Nadirah Humairah Muhammad Nahji.
4: Terima secara terbuka lah untuk pemansuhan AUKU ni, dan kami sebagai ahli majlis tertinggi dalam persatuan fakulti kami ini, kami akan tengoklah macam mana, kami akan ikut sejak pihak universiti macam mana.
5: Aku tu sudah mangsa, jadi diorang pun jadi lagi boleh bersuara lah tanpa yang ada kengkangan melebih macam tu.
0: AUKU diperkenal pada 1971 dan telah melalui beberapa pindaan termasuk pada tahun 2012 dan 2024 bagi menambah baik peruntukan berkaitan mahasiswa. Sukma ke-22 Selangor 2026, satu lagi pingat emas masuk ke dalam koleksi kontijen Sabah. Kali ini giliran gandingan petang Sabah Nur Aina Ali Asmat dan Liana Fitrialisha Kamarudin dalam acara Bergu Wanita. Berhadapan Pulau Pinang, Aina dan Liana tidak mensia-siakan peluang selepas berjaya mara sehingga ke perlawanan penentuan pingat emas. Dengan permainan yang kemas dan terus memberi tekanan kepada lawan, gandingan Sabah akhirnya menamat final dengan kemenangan 13-6. Sementara itu, catatan 36.48 meter membawa Mora Jen Della Vivi Jeron ke podium selepas menamatkan final rejam lembing wanita dengan pingat perak. Turut menyumbang pingat perak, Nabil Faiz Ayub menerusi balingan 49.63 meter dalam acara baling tukul besi dan Ku Yi Aling dalam acara lompat tinggi wanita dengan catatan 1.66 meter. Setakat 9 malam tadi, kontijen Sabah berjaya mengumpul 22 pingat emas, 9 perak dan 10 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan laksana jendela fasa 2 di Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, Hex atur saja bersama dengan anda untuk edisi 20 hari bulan 8 2026. Hari ini hari Khamis 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang ada kesempatan mau pergi tamu di Keningau hari ini, ada tamu ialah barangkali mau cari sayur-sayur kampung segar, kenalah bergerak seawal pagi kan. Apapun, selamat bekerja, selamat meneruskan tugasan anda. Barangkali telah pun berada di ruangan tugasan anda, tengok senarai tugas pun kadang-kadang sudah boleh buat rasa penat. Tarik nafas, hembus perlahan-lahan, tarik nafas, hembus, tenang di posisi. Email belum semak, message WhatsApp pun banyak yang menunggu, file lagi di atas meja, ada mesyuarat lagi, ada urusan yang perlu lagi disiapkan, semuanya nampak penting. Tapi jangan terus cuba serang semua kerja anda sekaligus, nanti anda sendiri yang stres. Cuba pilih 3 perkara paling utama untuk hari ini, tengok mana yang paling penting, mana yang tarik akhir dia paling dekat, dan mana yang kalau disiapkan awal boleh memudahkan kerja yang lain. Buat satu demi satu, satu-satu kawan. Kadang-kadang kita bukan tidak rajin, cuma yalah, kalau sudah terlampau banyak benda cuba difikirkan serentak, bila keutamaan sudah jelas, kerja pun akan rasa lebih teratur. Kalau serentak kita mau fikir, memang tak bergeraklah tu kerja, sekejap situ, sekejap sini, sekejap situ. Yang paling senang pun lama-lama jadi lambat mau disiapkan, bila kita punya pikiran serentak mau disiapkan. Jadi pagi ni sebelum mula sibuk tu, tanya diri, apa 3 perkara penting yang perlu untuk kita selesaikan hari ini? Tengok belek di atas meja. Oh, ini due date dia nanti pukul 12 hari ini, jadi perlu diselesaikan segera. Oh, yang ini cepat ni, kalau satu kali buat saja, ada sudah report dia, tinggal kasih masuk saja. Oh, ini cepat siap, buat. Senaraikan kan, jadi ikut keutamaan, memudahkan anda. Gitu kawan, senyumlah. Baik, terima kasih. Selamat pagi Elvia Samai Paran. Selamat pagi Khamis, DJ X hebat luar biasa. Selamat bertugas, dia bilang, bersama juruteknik dan juga rakan teknikal. Buat semua rakan-rakan setia Keningau FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan ROK, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat di samping tugas harian. Salam persahabatan kekal selamanya, dia bilang. Salam Malaysia Madani, salam Bulan Merdeka. Di tempat dia cuaca segar pagi sekarang, embun perlahan menyingkir ke lereng bukit-bukit, dia bilang. Sejuk, angin sepoi-sepoi, sesuai dengan lagu-lagu syok. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih dengan titipan ucapannya. Sebut pasal cuaca, suka jugalah saya mau perkongsian kepada anda, seperti mana saya petik menerusi Facebook rasmi Jabatan Moba dan Penyelamat Keningau. Ini kemas kini mereka 2 hari yang lepas, 18 Ogos 2020, berkenaan dengan hari tanpa hujan melebihi 7 hari berturut-turut. Cuaca di Keningau dalam infografik yang dikeluarkan merekodkan sebenarnya 14 hari berturut-turut tanpa hujan sejak 17 Ogos 2026. Okey, keadaan cuaca kering yang berpanjangan ini secara automatik meletakkan kawasan ini dalam kriteria berisiko tinggi dan tertakluk kepada pengharaman pembakaran terbuka. Persekitaran kita sekarang berada pada tahap yang sangat sensitif. Daun-daun kering, belukar, rimbunan bambu dan lalang adalah merupakan ibarat bahan bakar yang hanya menunggu percikan api kecil bertukar menjadi bencana besar yang sukar dikawal. Jadi Jabatan Moba dan Penyelamat Keningau memohon, minta kerjasama lah kepada semua kita supaya untuk menghentikan sebarang aktiviti pembakaran terbuka serta-merta. Jangan bakar sampah sarap di kawasan perumahan atau kampung. Jangan juga buat pembakaran sisa kebun atau pertanian buat masa ini. Perbuatan membakar secara terbuka musim ini bukan sahaja menganiaya jiran tetangga dengan ancaman cerbu dan risiko api merebak, Tapi ini juga adalah merupakan satu kesalahan serius di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jadi sama-sama kita jadi mata dan telinga. Jika nampak jiran mula mau bakar, tegurlah dengan cara yang baik. Jika nampak api mula marak di kawasan belukar, hubungilah talian 999. Kita kongsikan, kita sampaikan pesanan ini kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Cegah sebelum terlambat. Mencegah itu jauh lebih baik daripada pandai merawat, kan? Tawa kawan kita. Okey, baik. 10 minit dari sebelum kita bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM Tawau dan juga Serakan FM berkongsi aktiviti yang berlangsung untuk hari ini menerusi diari sana sini. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dalam susunan atur kita di Kering FM. Hebat.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Baik, seperti biasa, 8.30 pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sandakan untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung dalam Dari Sana Sini hari
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Okey, kita mulakan dengan kawan kita di Tawau FM, Ann. Selamat pagi, Ann. Selamat pagi kawan-kawan Edwin dan Iklan.
0: Ya, yeah, selamat pagi. Seterusnya kita juga ada Hex di Keningau.
2: Betul. Hex di Keningau, betul.
0: Tidak lain tidak bukan, memang di Keningau istilah Hex.
1: Cuba teka siapa di Sandakan FM. Main teka-teka kita siapa di Sandakan FM.
2: Siapa dia?
3: Kau Kusian.
1: Wow. Tati Didi.
2: Ambon.
0: Merek terus.
1: Okay, terima kasih. Dan kita mulakan dengan Tawau FM lah. And baik, terima kasih Edwin dan juga Iklan di Sabah FM. Dua makluman dikongsikan untuk diari sana sini hari ini, dan juga untuk dari Tawau FM. Makluman yang pertama berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau. Kempen derma darah diadakan di dua lokasi. Yang pertama di tabung darah Hospital Tawau seperti biasa 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga lokasi yang kedua, mereka terus berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan juga makluman terakhir berkaitan dengan operasi pemotongan bekalan air secara bersepadu bagi akaun-akaun tertunggak, notis dan juga ansuran di daerah Tawau, Merotai dan juga Pulau Sebatik. Hari ini merupakan hari yang kedua terakhir ya. Jadi untuk makluman pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan juga ansuran yang tertunggak diminta untuk menjelaskan pembayaran dengan kadar segera di Jabatan Air Daerah yang berdekatan bagi mengelakkan bekalan air.
4: Di sini, pada pukul 9 pagi nanti dijadualkan berlangsung majlis penyerahan nota serah tugas Mahkamah Anak Negeri Beluran bertempat di bilik gerakan pejabat daerah Beluran. Dan seterusnya untuk konvoi Merdeka Jalur Gemilang yang telah pun selesai misi dan visi di daerah Sandakan meneruskan konvoi ke lokasi seterusnya iaitu di Pekan Paitan. Untuk hari ini bagi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG bagi peringkat daerah Paitan yang mana mereka akan berada di kawasan Sukan Rakyat Dewan KDCA untuk meneruskan aktiviti dan juga pengisian konvoi untuk pagi ini. Dan selesai untuk majlis peresmian dan pelepasan di daerah Paitan, mereka akan meneruskan pula konvoi seterusnya ke daerah Telupin. Dan seterusnya kita beralih kepada rakan segas di Kedengar FM, Hex. Silakan Hex, Kedengar FM, hebat syoknya.
2: Baik, terima kasih di Sandakan FM. Satu perkongsian dari Keningau FM sedang berlangsung waktu ketika ini adalah pertandingan nyanyian solo lagu-lagu patriotik bersempena dengan Bulan Kebangsaan SK Luagan bertempat di Dewan Besar SK Luagan Keningau. Itu satu perkongsian dari Keningau FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Iklan. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk edisi hari ini. Yang pertama, kita akan ikuti temubual eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun di siaran Sabah FM yang akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan selepas habis temubual di Konti Sabah FM, kita akan bersama-sama dengan rakan media yang lain juga dalam sidang media yang dibawakan oleh Jabatan Penerangan yang berlangsung di lobi Kompleks Kementerian Komunikasi di Sabah. Ya, juga berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah.
1: Betul. Okey, dan seterusnya pukul 2.30 petang juga temu bual di Sabah FM dalam slot kita cerita hashtag kita kongsi bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Ruslan bin Atan, iaitu anggota Suruhanjaya, Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, mengenai menggenggam janji memperkasa integriti.
0: Ya, dan satu lagi acara yang berlangsung petang ini 3.30 Mei petang berkenaan dengan majlis penutupan Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Tiada Yang Terpinggir bagi Zon Borneo Sabah. Ini berlangsung di Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran.
1: Betul. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Andy Tawau FM, Keningau FM Hacks.
2: Terima kasih Toto kembali.
1: Toto Didi Sandakan FM.
5: Ya, terima kasih kembali.
1: Tadi salah, terlupa Toto. Okey, selamat bertugas semua.
2: Selamat bertugas.
6: Terima kasih.
3: bersama menerusi Diari Sana Sini.
5: Ini sok.
6: Okay. Okay.

0: hebat shocknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari
0: Keningau FM, hebat syoknya.
2: Keningau FM, hebat syoknya. Memainkan lagu-lagu terkini, hits, populer untuk anda.

Terus Sakiti daripada Emma Suhaimi berlalu membawakan kita ke pukul 8.43 minit pagi. Suka juga untuk kita bawakan perkongsian kepada anda. Penipuan dalam talian, kerugian mencecah hampir RM958 juta. Ringgit. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian mencecah nilai RM958 juta ringgit dari Januari hingga Jun tahun lalu. Jadi kemurang, sukalah untuk kita kongsikan dan ingatkan adalah penting untuk alert peka kepada keadaan semasa supaya anda tidak tertipu khusus dalam talian. Berdasarkan maklumat yang dikongsikan, kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian mencecah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun. Besar jumlah token dan di sebalik angka tersebut ada mangsa yang kehilangan simpanan hasil kerja bertahun-tahun. Dalam masa yang sama, 470,593 kandungan memudaratkan telah dimohon untuk diturunkan dari 1 Januari hingga 17 Ogos 2026 dan 93% daripadanya telah pun diturunkan oleh penyedia platform. Antara kandungan yang dikenal pasti berkaitan perjudian dan juga penipuan. Okey, kawan-kawan, sebelum klik pautan buat pembayaran ataupun percaya dengan mesej seperti tahniah, anda menang hadiah kan, kena semak dulu. Janganlah terburu-buru untuk kita berkongsi OTP, kata laluan ataupun maklumat perbankan anda. Ingat, kalau tawaran itu nampak terlalu indah, bukan sekelip mata boleh menang begitu saja kan. Untuk anda percayai, kena berhati-hati dan semak dahulu. Kalau pernah menerima mesej scam yang paling pelik, kena tenangkan diri anda. Jangan panik. Kalau panik, itu yang membuatkan anda terperangkap dengan penipuan dalam talian. Okey, tenangkan hati anda. Kita boleh berdahulu bersama dengan lagu dalam susunan terkita. Inilah Rentak Segar, Kering FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu bersama menerusi Rentas Segar untuk edisi 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 232 Muka Surat, dan pada 365 hari, 133 hari sebelum kita tutup pertemuan 2026. Daripada bangun pagi tadi, bersiap bergerak ke tempat kerja sehinggalah anda menyusun tugasan, sekarang cuba tetapkan satu sasaran yang realistik untuk diselesaikan sebelum tengah hari. Tidak perlu terlampau banyak. Mungkin mau siapkan satu laporan, selesaikan satu urusan penting, kemas satu tugasan tertangguh, dan buat satu panggilan yang sudah lama ditunda. Biar satu sasaran berjaya diselesaikan, itu pun sudah satu kemajuan, kan? Sempat lagi saya bacakan kiriman ucapan rakan kita amankan di Kampung Baginda Keningau. Selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Daun tarap di atas tulang, anak udang mati tertuba. Dalam kitab ada terlarang perbuatan haram, jangan dicuba. Mari jaga diri, hasil pribadi. Terima kasih amankan rakan pendengar kita di Kampung Baginda Keningau. Okey, cukup di sini pertemuan kita. Seketika nanti rakan menyampaikan menerusi siaran Bahasa Dusun akan temani anda. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, gisom jam ke hopedem duo tang adau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama 4.2 MHz. Keningau F.

Selimbahan Boros Dusun Papati Lombus DT Keselimbahan dan Keningau FM ke Suaben Bayan Netik ya. Magal Kasari telu jam mengurhang mengambalut tu kayu. Miagal lagi di Keselimbahan Boros Melayu DT nu miampai ko di Pedat Senong Komantad ge ke niha betul purimanan ke yo. Ampun si kau dok kayu mengkinong kawagu DT Keningau FM. Anda pengaruhang pangambalut dokayud menuguang sangat daw po kawaguid ke posisi anda tarawain.

Ambil tidak rupatan kong yang tawan de tadau bayi nanti tapi naik kau. Di de watas ngai penong sakit pagunto kau. Dalam pusat kopisan meteorologi Malaysia. Iti kini ngau kasabun bayi nanti rupatan rumah sam kia sedapun rumah sam midbi pirohat no kayanon. Penong tetuang rumah sam linasu babas asiriba 23 darjah Celsius babas sakawas 23 darjah Celsius. Hila isu kosaben bayi nanti aur masam penong sedepon rumah samit pipir hot kainon penong tetuong aur masam lina suman tadat 23 darjah Celsius gisem 32 darjah Celsius. Amit tambunan kosaben bayi nanti aur masam sedepon rumah samit pipir hot kainon tetuong aur masam lina suman tadat 23 darjah Celsius gisem 32 darjah Celsius. Ami tenom kosoban bay nanti aw rumah sam sedepon rumah samit pipir hot kainon. Amponong tetuang aw rumah sam kyo linasu mantadat 23 darjah Celsius gisam 24 darjah Celsius. Am tahuri nahid na bawan kosoban rumah samit pipir hot kainon penong sedepon meninggurut miapai tongus mitengger rasa mit pipir hot kainon. Om tetuang na pendang aw rumah sam malinasu mantado 25 darjah Celsius gisam 35 darjah Celsius total 33 darjah Celsius. Ilana ruputan kang ayo tawan i dua tas ngai hiti genan penang sakit pagunta ka trabaino i pinala buset ko pisan meteorologi Malaysia.

Asar malam keningau sinding di Jemisius Manggata. Ya, depan itu pindah ke jam ke siam 2 menit pada 2 minit terdekat ke Sabon.

Kepelan gata-gata pelembusan detenuk ya jam ke kira jam ke jam telun hapat minit bakal kasasari. Yang kurang hat kabar tapi naingai memutung gata kesoban baino. Kasih simbayan datik ya tu alasu-lasu tadau di pipir tadau nakatalib. Au rumah sam. Kairi pendekagu tu adalah kepia telasuk ya. Semua peti tapi naingai mengikinong au kia pinapata de tuasa piti de konti. Kapisanan kesuapun DJ Angela kati sarap hiti aku na magkinang aw kaninga WFM kati binay Izan Muhammad Izan kyo merahian dia mungkin di sinding di alias Jakaria nung harono ka siyaw tabinay tuhar mantad na sinding pengulud ngayon kesuapun baino kyo. Antakan tadaw ko ano mam tadaw minggu na hit kamayan dat milo ko magyuni sinding misan di katat atumbaya dat DJ tadaw-tadaw na po tadaw ko isa gisam tadaw ko limang harmantan na sinding dit na ulod kya asan ang nagi dot papailoh ko dot nugyahi sinding-sinding di kerhian do kayo tu ay landa dahay dot ipapasuang dot nuludan sinding untuk timpu da sembalimbaw.

0: Bagi nak tahu sinding di Velvet Lawrence Aduk. Pagulu dorong awat kepelan gatang-gatak ya. Sinding daw belin tuangon kati.
1: Suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik. Opus kuma pagun montok ketimparan teronom ini sepagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.
2: Yeah.

0: Cebu.
1: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata.
2: Amitina kapelan gatang-gata terabai nanti. Kedua hapa dititulan ke Walu 2022 pada menom pinalabus ketinanan pemorunan gata Sabah teka LIGS. Susu gata Walu ringgit apat na pada Walu tusin 1 kilogram. Gata kepingan Aunohub grade isa apat ringgit siam na pada turu tusin 1 kilogram. Gata kepingan Aunohub grade 2 apat ringgit pada Walu tusin 1 kilogram. Kantalan grade isa apat ringgit turu na padam telu tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 telu ringgit siam na padam apat tusin 1 kilogram. Sikarap na panang asa ringgit ha padam apat tusin 1 kilogram kya. Sampai sugota ku susu gata walu ringgit apat na padam walu tusin 1 kilogram. Gata kapingan di tahun ohub grade isa apat ringgit siam na padam turu tusin 1 kilogram. Gata kapingan Aunohub grade 2 apa teringgit pada mualu tusin 1 kilogram. Kantalan grade isa apa teringgit turun pada telu tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 telu ringgit siam pada mapat tusin 1 kilogram. Om sikarap seringgit pada mapat tusin 1 kilogram. Elanat kepailan gatang-gata terau baina tapi naiko koduan hapa dititulan ke walu terau ke apat. Dalam bus dot ketinanan pemurunan gata Sabah.

Tadau konduan Nayatan Pogun Sabah tahun 2026 Eid Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Untuk Apatulan Kosiam 2026 Kontok Ponagi Tadau Kelima Ketimpun Jam Kewalu Tetuong. Apa bayan dilepih kiro tinda paun diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Venus, Mama Right Sundait di Kaliun. Simbar nopo dinga sangai teke bayang-bayang kad Malayu ka. Itu pinay soy din sangai.

0: Min singelot boros dusun. Mari kita dalam kuasa jam ke pada misa turun pada minit ke Sabon.
1: Insan pakwagud ke Sabon banditi mengilat aku kereti boros dusun di lambat terong. Apa gulu nak tinga mengimpulanu kaboy? Oh kon ko mengimpulanu.
2: Kada koti.
1: Mengimpulanu kanu pentinga memastikan kan melayu.
3: Sumusut Michael Kia Lisa
2: Michael Pio
3: Kle iti Missy Kim
2: Missy Kim
3: Missy Kim karena pentingnya berkongsi selimut karena Missy Kim dah kau bung
2: lombus karena titik no tempura no ani
1: jadi no cumil
2: cumil no tempura do kau mayan di mega lima nangku so kau ketapuh to kau teko tersungkur ke Melayu no tempura
3: tulukan tadi sirim mam enggak kau dati sobat
2: orang-orang no tempura.
0: Abu Bayan Min Singilo.

Johnny Aling, Kampung Bakiau. Oh, nakapata do WhatsApp kita pindah Johnny kyo. Pabisanan ke sabun kumati sanan tambalut nagi DJ. Sundai mintang do wayang kan teboy ka. Oh, idi kaliun kan te dite anu giati kyo. Noba na guyang-guyang pakau kurangau sinding sarukan. Eri nagi sekarang ono pasinding dit mia galila nga asaro kuno itang pinay Johnny tu guyang-guyang pakod mamutung. Dahulu pun dadad amahalit gatang-gata kaya Johnny.

Senang kasuaban DJ Angela Aranggaibo kati. Oi tapi nai Matio kia ijo ki Matio Vatikan mata dua tas tuaran tuk suang letud mati kia. Mamason senang kasuaban mentok tain senan anu kabar nuka poris rasam di kasuaban baino nga ruhai oko nagidid alasu. Uma di tengah tambalut ngai ronggoyon tokod papalagun dokorita kapal jerobu kati. Makiri dah sinding di Monica Ongkosing, harap poin ngapit nu, mai darah ponio, posikau DJ kati. Harap berdah sinding di Monica didhitid, kaningau FM nga, harap nadi gaya sinding gat naulud mantad gyo, kusabun bayan nanti.

Batas tahu pernah tahu penyempatan di sini penyempatan di Wilton Hamdi Omirida. Jam ke 4 minit nadit baino tapi naik hiti takono jam ke 2 ti kesalimbahan boros dusun jam ke 2 penegi ti mau keringau kio. Aku madi terhianut menimbar sundai ti tapi naik linus nombor dah hiti konti kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Ano bakay ti magi sasawali na mamigis nga amu awyawi ka. Pamnuti kia aw awyawi pigisan.

Harap aku pilihan detik ya. Kempen menelua dah terahak. Iti mantah dat kau pisan pengobatan transfusi walai pengobatan keningau. Tadau suab iti harohot kempen menelua darahat. Tadau suab. Tadau kau lima kedua nepada misa titulan kewaluk ya. Dahilai lobby labus dat dewan masyarakat keningau. Kati jam kewalut ke suabon. Gisem jam kau pada misa telun hopen minit ke suabon. Untuk dah tadau kau enam nepon dah. Hiloi tupis SLDB wilayah barat Keningau mantada jam ko 8:30 minit ke Suabon gisem jam ko isa da talim tang adau ke. Amharot pi pirapak aku koyonan diti. Ngaman pulombo sakagud den okey tapi nai.

0: sumi gampot. Perintad pisampuruan pinopo bi kira-kira 1 bilion ringgit mantok projek menginsenong omanalasaid kebelingkangan penikidan waik labus kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pamasangan pipe wagu omanginsenong kasusukupan igkayanon bagal de Tawau Kota Kinabalu pinampang amputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani menuguang kebelingkangan waik id Sabah. Di pinapanaw mantad podit 2024. Sumigampot.
1: Hai Aka Angela. Tukoy, nuda ko pintangan nun.
2: Eh, Lisa. Di bumi tong ko ti drama at Korean ko di RTM click ko ti Lisa.
1: Ay, harap po madrama hilor RTM click yo?
2: Iharo.
1: Oh.
2: Aku mau bumilan intangan hitin RTM klik Lisa, magisusuway program. Okon ke TVM radio, no?
1: Iya. Oh, harap dibayaran mama guna RTM klik?
2: Eh, ayo sebagi ya. Harap nopo internet ngamilo, no?
1: Oh, bah. Umbalan pun lagi madan lo, ti.
2: Maiko pilih, Lisa. Betul-betul percuma, kadiolo.

Bisanan kemadi narumbai pita mantadi segaliu disandakan. Wasi kau tu mungkin aku kening awe FM kia mulang piad hino isandakan. Senang kesuapan tadau ke apat kemadia di jemai tabi tulan kebansan kemata isanan tepinai am tambalut kening awe FM. Wantad e gisem Z alasan terima id kelidasan kati DJ Koyoyo nopo tawan ponong hiti segaliu disandakan nga alumis sindak binabang di letadau nga alasu utama tepurimanan ka. Oh hinangan magadau kia pentang kopi hati magadau. Amilailah naruputan at met segali yun sandakan kadi. Apa yung kurali sa hudhi na daw? Lisa hutay ka jerobu.

Bela kenangku bendera Sabah nepo nga minangan alanai segi nemut in teluh mayat pepetim peren linukisan grafik nulu kinabalu wati kabulau apura emaragang bendera Sabah diit kumeisa winasai di Idris Icin semulun memaluki sepalan diit minat kuno mantan keteluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem teluh isem 1900 waluna pedem dua bendera Sabah kumedua nepo nga ginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua disem 1900 waluna pedem walu damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.

Kebesaran dan salam Malaysia Madani yang pada dah hormat yang kita kabar keningau FM. Malaysia dan Indonesia ke akun dat pepengkawas piso kedungan mentok meneguang kebelingkangan lisohu tai jerobu dumarapas piwalitan kampai noh mayat pengintangan koyonon hotspot om kepegirat kuasaan di lobi ogirat kumat penutudan id koyonon poingukab. Inaugurasi Menteri Sumber Asli Om Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup dat kedua-dua pegun mibaros nagi di piso kedungan piwalitan koyanon Om Eset mentok papanad operasi pembenihan awan nung sekirat gunon. Piso kedungan ditia kaya guna tulis sahu nepong kebelingkangan pegun ngaid ASEAN di memegunad lang misempuru id tangad pegun ngaid dilo. Rindu ba isi di kepungut pinapohimagan di pitimungan ketulunan tropika 2002 pada menom hid kota Kinabalu. Datuk Sri Atta Minaboros dat Malaysia tumilombus mugawit kebelingkangan kehompit jerobu kumat bagian ASEAN mentok pepegirat penguludan pogun ngaid menuguang tadon om waya dilo. Sabah pinapasurat kinoin siribaon 5.9 tulun dit kehompit id kasalan memogunod dadah om kakamot pogoduhan di tahun 2025 ila nepong apa pampai 2665 tulun nung piradon dit siam 2200 turu tulun di tahun pogoludilo. Ingkura peminaborosi menghub Menteri Keunduan Kelidasan Om Kesasenangan Megikian Datuk Rina Jainal dan tinggi saman penalaban kiguna tilombusan dua popoing kawas lalobi itkoyonon kumaraja tuharo koin kawasan kampayan dat kukumaraja di kompeni mantada pedem 4.4 di 2024 kumada pedem turu 5.5 di tahun nakatalib. Ila kampaino popatilombus di program roitan koyonon kumaraja asimbayan dadah tekad mayat belajaran penalaban om pengilan tersikap. Sekadung bagi sesuai bagian kiguna nagi mentok manantud kenan peserili kumaraja ketilombus daolidas atingalig om oporakis. Namboros didaturina iti untuk penamboros pinopohimagan di seminar kepeng kawasan tekad pegun Sabah id kota Kinabalu. Lebih hatus tutumanud minampai id seminar dilo. Penganjuran di pitimungan tupisan ngai watas Sabah kumaduan nepedem siam meningkanan kumatinggi saman pepegirat sistem keperikatan perintah maya ditroitan reformasi karenah birokrasi RKB. Mayat RKB pipirat karala negara jad

Na intutunan no, man pasanang o ang pasikapo, muntok po pasanang na urusan na magigiyon. Minabaras ito pisar watas kiningaw nor si Nusuri na pangapalayan lesen pangindapuan dit o ganop milod in sanangan moid anu manalasay itimpud sangadaw. Pangapalayan pagulo diti magano timpu di alay dat man salasayo insan-insan dat kapugawit magigiyon asan sagan dat mandat labid alay pagulod kanud kasagan. Namatila adun liawan datu Nick Nazri Nick Zawawi minamaray te pengunjuran pitimungan dilo kontok tuwatas keningau na po nga wokon longkon tagayut keburuan itkoyonan ponong sakit Sabah. Alansan isyo dat asil pitimungan kanud menghub popasikap kepapanahay keburuan umpapoyngkawas sinanong surupu kumad magikion lolabi ikoyonan ponong sakit. Koyanan rukun tetangga KRT papanaw tunggungan sebagid papisa magikian maya magisesuai penuguangan maya magisesuai penuangan patriotik kopihan datulan kebansaan. Adun bingkur Datu Isya Ayub binamarait KRT sebagi memeruan tagaya dan menuridong pisanangan empiludan magikian idbogian kekompungan. Nomboros di CIT untuk penomboros pinapahimagon di program Semarak Perpaduan Kepihan Datulan Kebansaan 2026 id Kampung Merampung Keningau. Damatilah nomboros di Datu Isyak dat kepekilihan jalur gemilang om pengonjuran keparagatan kerait pogun kanu pepesuni tepurimanan opus pogun insan-insan pepegirat pisempuruan magikian narukutan tinaru om ugama. Dan subnagi disya ketundudan aparagat doka mulakan id program KRT moi doka wawayad asanong dilo ketilombus gempion datinimungan kemulakan. Ketinggalan ng kesasanangan Malaysia KPM. Laboros di CIT untuk diterinubat magaganud kabar di kapungot pinapohimagon ditkantakan panhakan titungkap na ngayon tasanong APC bagian PPD Kaningaw papampay 250 siyama maramit id SJKC Yukong Kaningaw. Tumano di Suhaimi panhakan APC na po nga kukunan kumading gisaman om na ngayon tasanong dat kukumarajad bagian balajaran na papanaw tunggungan om manhak surupu kumad magigiyon. Ingka kanat kabar Keningau FM nulud pinadalin di Maida Yungkit. Semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kaino, ramayo tokau pemaramayan tadau kabansan. Popoin kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo. Ko karamayan ngapeno ko tanda penudukan kepogulu om lang tokau. Sebagai magigion Malaysia, dit magipapantang om nisampuru. Popo kita kupurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusuay ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramay tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Klingau FM, kos salimbahan boros kesun. Telung masa, makin angau sering-sering tangan lumis. Makin angau kepailaan, pasan-pasan makikin angau. Makin angau Klingau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat luna pohat karalado. Di awit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumoh. Makin angau, ibdapur. Dapat magansak, toiko, dapat dat mi rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghanah, Klingau FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan boros susun.

dah kapai lan bai nanti kita pinai jam ke pada misa minit terhad ke Swabon. Kita tak kena jam tahurin nanti keselimbahan baros dusun di ke Swabon tak ada uka apa titi. Pipiro sinding orang ngau pagulu de tarikat titi tabubayan kapsul minggu bai no. Amiti tabubayan kapsul minggu de bai no kya tapi naik kau makin ngau toko de tanugari kentalangan mantadi. Tupisor menghub tupisor perpaduan watas keningau itu pinai sablin inggun koin talangan disiati kara itu tanggungan karajat kopisan pisampuruan integrasi nasional teka itirai tandat JPNIN lalabi untuk dot iti tulan kabansan kya. Karaiti sundai tito pinai Linus di Teno mani kawagu pakiraita ida suab kyo may ada makeringaw ay soo na karaiti sundai di Teno kyo nga asanangkan tad sugutan ko pa to naganailan dat pangipian panong magihong papamarait magisa sa wali mamigis nga amu awi-awi kad sundai

Hai, hiyok uneti jales kundaya metat kampung nentunan apin-apin keningau. Kanono makin aku kasari keselimpahan kening FM baras dusun petimpon dat jam pasiam gisem dat jam apa jam dua dat pita ngadau. Ma

no milad aliman sama nun karikat kawayaan it go bulan. Am isa doa manigalig mata di tiga bulan. Ma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal azji wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya minamangun maki tingalig aku dikab mantan kawayaan dit aw agaras go bulan. Abin rasi nyanyuk am gonsingat.

0: Minggu Paino. Kapsul. Minggu Paino.
1: Kapsul Minggu Paino korongo ko intalangan mata di Sablin Inggun menghub tepisar perpaduan watas keningau. Pentalangan karait onu tunggungan enam kerajaan kopisan pisompuruan om integrasi nasional papalantai program untuk tulan kebangsaan.
2: Megal nepadagai di jabatan perpaduan negara integrasi nasional kumah ditit di kampung-kampung di bawah selian dagai ikomendat kawasan rukun tetangga mulai di bulan 8 harana saruan dagai kumah kiartit memasai saat program kombiendat kempen kibar salur kebilang terutama menggerakkan dilat sepiat setiap rumah pasangan bendera sekurang-kurangnya isa walai isa bendera iri nagiat kebaikan dirit iri napa nagiat rukun tetangga ngawarat kemayan dat it kawangan jala po iri tanda geran rukun tetangga kad kemendit di bawah jabatan perpaduan lah haran lagi tit peruntukan da kerajaan dat da kesalur da tabung KRT boleh pelabusan jala untuk dat bapa mali bendera untuk mamasi jala gotong royong dat menimang-nimang panganung ayo dit kambian wulu-wulu papasangan di bandara di Mandala Beliam manan na turut orang kampung dan memasai gotong royong papasang ayo di bandara akan kastakatid walay masing-masing nga beli riman may papasang setiap sudut-sudut di jalan raya semua da kampung kebiasaan nak kawagu ya gay jabatan perpuluhan nga tiap kali di bulan 8 nga dan memasikin isa saruan kumagkiarti ikabian dat itatandingan yayala akan ka maksud di itatandingan isa itagumo nga cara na namang itong hengkura it kapisang perwan nga edit tulun-tulun isuang di kampung sama dat sa kepala yalang mengatur dit di pemasangan bendera juga pingkur
3: Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah

0: Capsule Minggu Paino. Capsule Minggu Paino.
1: Itulah persembahan Poros Dusun Kuhoi Aramaibo.

0: Río FM.
1: ¡Eva!
2: Yo kancan tengah roro am salam Malaysia dari Ragina Timah baik orang ki di Jiloi Mengkoto Saboy Rajam ka Talu Ra Mamai Oro reti nak suku nak kau sila ka Talu sila minggu ka Talu ra sila ka opor dongo per hari bulan sila ka balu dongo ribu dongo per onem Ragina ti boy san sila tak kau mengapu ra sila kebangsan bungat ngangai amlan san dai tak kau ngangai mau pabingkal jalur gemilang naik pai min kalani bandera Pagunu Sabah. Yo, apa buat kau ngangai malas ada min ngangai tanah monso euro reti sore jam kasiam reti ini buat kau ngangai ma baik kau DJ Maidah ralum kasalulan ragu nu dusun nam sore sesuap reti ini ma baik kau DJ Hex entar jam ka onam sampai jam kasiam kosong kain dalam mandamun jam ka kasalulan aku takau ragu rumruti boy talungan jam Pagulu anda malah pabelan kuramin kau sempat kata kau anda makau agama Islam sembang fardu zuhur ragiti rali bung nukiningau amnu gondo ra bulin tokno ra oro reti ra oro kapati yo gini ora jam koperam ruo dongo per ngaminit ra tangak nu oro jam kasa yo gini tanah-tanah pagun jam kasa talungo per ngaminit koson kain dalaman min ra oro kapati morongo min ina tangan kau layan jam karu sabar jam kata lu yo gini yo pagaiman takau monsoy. Yo kosong mana limpun teraka salulan anggota kau ragu rumurut ra oro reti rimba intori antuni likuran apa kau skoyaki am sunin bagoran dari rimba intori airin chan daun isa sangio.

Hai, aku Kiding, paling konangan. Ra mangkirango ra kasarulan ra gurumurut. Maya ra frekuensi siam ngoporem 4.3 MHz. Hebat, siok tojo.

0: Jo, rakina ti problem kura minyo gini obal bal kawanan orori ti andona pumai intora kopisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia. Yo pagulon kura libung nu kaningau ti pabukat ko ngangai sora suswa berarti ni kalau riminasa merah kaningau tampilon ra mamai bagu rumah sam ra kukula intok rondom bagu ra kaningau ti kalau rumah sam lasu orori ra lilit libung nu kaningau dongo peram talu saboi talu ngo peram talu darjah Celsius ra suk bagu naganda kosan da kaningau tambunan nayuk naganda kosan da kaningau tenom naganda nek kosan da tinginipo tambunan suk kaningau solor nabawan bagu so rasu suap reti ni ra lilit libung nu nabawan riminasam kapa mangulu rakukula intok kamayo nang anong palak rakukula intok sambit ra londom bahu ra nabawan ika ngulu kapam kondo riminasam ara nabawan amlasu oro reti ra lilit libung nabawan dongo param limo saboi talu ngo param talu darja Celsius akini ne bal bal kawanan oro reti onda napu mai intor kaupisan meteorologi Malaysia kapam amet Malaysia.
1: Kalimbagu itakau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damang makun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramanom, Malaysia Madani, kesejahteraan adini.

0: والبرح وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asaktu.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapaintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.
1: Rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanah malanjang riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1944 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malimparang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu ab mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat. Keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
2: Rayus mangkirongau raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapa mayara RTM klik. Ini no fan.

Ya usaku lipe mo baik orang kini jelai minggu toko sembah kata kau nak mau agama Islam akan sen mau pagara sembahyang fardu zuhur oro kalimoti lagi nanti tatandu jam mai ras studio lagi nanti nak kasih tak kau dah jam kau pernah belum talungo pernah mapat ngah minit arah tangan oro malasan nami nak akan noyo lagi nanti kalau yang ngah mau ngoi tu mato noro lagi nanti beli tok tampio kapam El Nino makalala am muluk perambi nondo ati kini po mukondo masawat arara ilalain min artinya ni po pat aragino ti kaswango menginum timu nansak pugat kongangai kalau yang nggak menginum berapa ngamis aragino tiam pugat kongangai gitu ya matang tojo tu mojo kau mangkiralan pai min kulawak frekuensi mai aragino ti ara siam ngopar mapat titik tulu megahertz rise kop mangkirong ramon sabayu jam katulu sora rodom no ondo kesalulan kita kau ragu rumluti sabayu jam kat talu ahara mamai am kai pai min kalian ni tari pambilinan mindra WhatsApp maira umang sak siam limo balu siam onom balu gitu matang tojo pukat kongang amun kalau amun kondok bilin min atik nipo maka suku ra WhatsApp maiti masih luka nak ra konti tira sampi sukan tiam pukat kongang ai pai min kalian ni rajam kasar tengah roro ya ginio tanda-tanda pagun tiknipo jam kasar talu ngopor ngaminit yo ginio atau ni po ina tangan ter nu kau layan jam karu saboy jam katalu ya ginio pagayaman takau monsoy.

Aku Simon Sanduan, tumojo kau ramang kiralan, romogo min keningo FM kasululan ragu tako muru tukir nu oro, tampilon rajam oporam ruoh tengaru oro, saboy rajam katalu.

0: kuinana intara tenam ibok mangkirangau takau ra kasalulaan rahun numurut pagayaman takau monsoy kaningo FM hebat ang shock toje.
1: Ano mo sa ramoyun ando masaga mangator rarambay kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Spreads. Sistem ragitel mempakala ramyun mangator rimbay kosan iman sain rimbay am sinulabit. Atarimin mera email raunet urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbay ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profile romari rimbay, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan ito jo pasal raspreads, ilaimin Facebook hiburan am musik RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.
2: Yo gitu yo, rais pembelian kurang ini yang gini logo-logo gata orang reti, logo ru gata orang pinakul ruinan menguasa lembaga industri gata sampai ialah GS ra orang reti, logo susu gata orang reti, balung ngaringgit apat ngoperam balung ngawusin 1 kilogram, gata kalau inu grade kasa apat ngaringgit saya mengoperam tulu ngawusin 1 kilogram, gata kalau inu grade karwo apat ngaringgit operam balung ngawusin 1 kilogram, kantalan grade kasa apat ngaringgit tulu ngoperam talu ngawusin 1 kilogram, kantalan grade karwo talu ngaringgit saya mengoperam apat ngawasin 1 kilogram sikarap bago saringgit operam 4 ngawasin 1 kilogram gini ni logo-logo gata oro reti ondo pinang kolorinan menguasa lembaga industri gata Sabah LIGS.

Hoy maritinan siung intor rangampung selarang baru nabawan. Kan saya naki nengoh kasululan rahu numurut. Ratu ketukir orau radio kaninga FM. Maya ra frekuensi siap mengopar mapat titik tulu mihagets. Hibat amsyok tojo.

Jam kasa arah tengah norau kita ni orang tanah pagun onda pasukan ku Eloy Simon Juning. Kan saya anda ambuyun am salam Malaysia Madani. Malaysia am Indonesia minggu kondok mengalinapu kapaganan rulisun suku Rababalitan na kalabit magilong intok dan mengalasu am menguasa Rubal Mansuru. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datu Sri Arthur Joseph Kurup nambala karuo ruh pembangunan kulimanit minggu kondok menapakuan ruang udara am aset operasi pembinaan awan Amon Iman Sain. Uyu ragitio matang ondok bal rulisun tataduk kapaganan kasilengai rupa magunan hasian. Yo tinum nalupus napa rasmi persidangan perhutanan tropika 2026 Rakota Kinabalu. Datu Suri Arte nambala Malaysia rayus mengibit kapaganan rulisun rater asian koson kaikangan katangan kasilengai rupun nano. Sabak napapatik nakatun limo titik siam piatus ngaulun nakalabit masalah pakuan dada amban telarang labilor 2024 limo. Yo gineo balu ngaribu 1,600 limo ngaulun kana ganda siam ngaribu 200 tulu ngaulun rabilor rah nakapagulu. Menginangan Menteri Ruandu Kaligagan Amkan Sen Rumah Mangun Nesuangan Datu Rina Jainal Ati Panakulan Gogot Memusuh Rayus Kaikangon Melupoyo Rah Intok Pengandaian pun rubal siminikot mengandoi rater swasta intor operam 4.4 piatus ra 2024 naka ongoi operam 2.5 piatus ra bilor ti. Gitio naka labit maparai suru inatangan tempat kerja bebas dadah tekad mayara pagilan mengompong amniak mengimansa kelalair. Uyur nasalinut inatangan inan matang koson katangan rulilut pangandayan ramonsoy amampiran. Datu Rina tinum, Datu Rina napa wala pat napa rasmi seminar pemerkasan tekat Pagun Sabak Rakota Kinabalu. Ololo melabian satu sengaulun minaya rah seminar ti. Kaugaran ru persidangan pegawai-pegawai daerah Sabak kain duongo peram siam inalayan gogot mapaikang ru kandoi parita mayarah reformasi karena biokrasi RKB. Mayarah RKB kukula gogot kandoi mansain kariwan mapataki ru kaluayan memagun nasuangan. Pegawai daerah Keningau Norsi Nusiri nambala koson mengaplai rulisin kinon soyo songorau ondo nakapagululi mengaplai nano magina ramabuoy. Liliwar ginio lalansanon liawan Datu Nik Nazri Nik Zawawi menangguang kaugaran persidangan tina timpok tojo ondo libung Keningau ti pusor kaluayan sora asak rasawati. Yo melansan persidangan ti mengindangan mapalibok kesegutan kaluayan am katangan rukandoi ramamagnu suangan sora asak ti. Kawasan rukun tetangga KRT Mokondo gogot matang koson pasindanganan memangun nesuangan mayara nansalinut inatangan patriotik rasila kebangsaan ti. Lalansanon bingkur Datu Ishak Ayub nambala KRT koson tatanduk matang manirong rupa sindanganan rumah magun nesuangan. Yo napawala pat naparasmi inatangan semarak perpaduan rasila kebangsaan 2026 rakampung merampung Keningau. Rabal negara niak Datu Ishak Malansan mapabingkal jalur gemilang am kaugaran inatangan kenegaraan niak mempabunduk rukatagaman ra pemagunan ra niak pasindanganan ru mamangan nesuangan ra nasilunut bulu am ugama. Yonek melasan kesipungan ru tayar mengamulok ralo minatangan kiarti melasan bal monsoy rai salungin ru tayar mengamulok rati. Kampinan ru laleng sikul rais pinaguluan muluk poyopat ra tampio kapam fenomena El Nino. Pegawai PPD Keningau Suhaimi Matsah nambala rilo rais tumutun atan-atan bal amalasan kasih lengai sikulan gumagaya rususu ondo pinengkual ru kementerian pagilan Malaysia KPM. Yo napabala patinum ru mapatanau nalupus ra sasai anugerah perimatan cemerlang EPC tayar PPD Keningau ondo 205 siam nengapu ru EPC ra SJKC Yukong Keningau. Sumugut Suhaimi panakan EPC

Yo jam ka sa operam talu ngaminit ra tengah roro-roro ka pat oro reti duongo pada ribulan sila ka balu duongo ribu duongo pada monam pabugat kongai seminggu ka pat ra sila ka balu tiwukat ngangai kalau kalian kita kau mapabengkal ra bendera jalur gemilang ngampa gunung sabak ti. Yo, atau yang tipe ondo oro sila kebangsaan ti, yo gini yo apuan naik naganda ra pengapuan oro Sabak talungo padam sa hari bulan sila kebalu ti, sila kebangsaan naik naganda naik tinggal talungo padam sila kebalu, oro nu Sabak naik talungo padam sa hari bulan sila kebalu, ondo tengen tipe kemerdekaan pagun nu Sabak ti, yo gini yo talungo padam sa hari bulan sila kebalu 1900 ono mengo padam talu. Sila kebangsaan ti talungo padam sa hari bulan sila kebalu 1900 limungo padam tulu. Yo apu kopo aku kula bilin ti onda ini taran dorang orang tak kau ti paling kurang kau sani ELB sama iparan orang nak pagelu nang atau bilin mayara semesta kau ara WhatsApp ti bilin ti pasukan kau sana orang no IL Yareni Majanun pagulu silop anggun Ali Uji Narumbai Flora Jontan Ilin Rakumabung Runang Rasikim Kola Tumani naik I lima ansuai Rasikim Kola Tumani Nayuk Inan Rapi Rakampung Bo Kak Rangai Paran Sansulapan Rakampung Lalandang Kawi nu rangan-rangan makita kerimbai sangilan bagu aka moli sikin rais bagu bilin karuo ti yo ginio intora malur mamar raguang aru osen nu agiti yo inarimbai pita kondo rabokon intor giati giti rasigaliut sandakan rainoti akan san mangandoi loy mambilin aku kansen oro kapat rangangai pabukat rangarangan kiringa pem koson di sinuai Jaitun Malik Rosni Abi Marlin Sambilan Maria Miam, Noraini Sadam, Juli Basinau, Koni Abi, Silop Anggon, LBS Samaiparan, Arini Majanun, Runang Yasan, Justin Nimbok, Uji, Elina Rakumabung, Ambobokon Poyokalo Masabit, Inggalan Tabi, Pasindanganan, Suku Rasa Buoy, Buoy no, paling kurangan, Narumbai Amnaik I... Elbia sama para nono nak pagulu dengan atau rabilin mayara SMS takau jam kasa talu ngopor ngamit teramagu no yo gini yo ina tangan ternu kau layan yo rimbang tori razimin rimin nakati busu guang kuali.

Yo, baugat ko nga ngay, bago na rungo takaw, ruo titikas right ini, titikas kasa, ininggalan anda barasik, ondo tinikas rumah magun murut, ra kampung dangulat, titikas karo right ini, ya gini titikas ininggalan anda titikas sinung kita, ondo tinikas ru mamagun, ra kampung kalampun dalit. Gini nyo, inatangan tayo nung kaula yang takaw, ra oro right ini, malap minkorongo po yo, inatangan ra gitu, ra oro kapat matong nong.

Jam ke saat talung operam siam dengan minit ragi noti. Paling kurang ramai lakat pemangkir orang ramon raki dengan opim saboi rajam ke talu. Ralum ke salulan ragu rumurut. Onda kapaparan ru ke salulan mai raki dengan opim ti. Ya gini rajam ke tulu sora rondom raka salulan ragu Melayu. Yo, apu aku po bilin ti. Limbawan ti. Ose inwa gitu yo. Ulun mapanggol. Oh, naboy kalau nangatur bilin gitu yo. Paling kurangan kawasan ya kak Floria Jontan antara Kampung Limbawan Kansen Tengah Duodo Uloy Amkan Siwan Ang Keraja Bilin itu pasukuanku kosong dengan Kening FM kosong di hari ini Majanun Angelina Puk Elvia Samaiparan Koni Abi Rosni Abi Andung Junis Laim Narumbai Pita Norani Sadam Mina King dengan Duboko Noseyak Makauli Daki Malut Mamat Kansen Oro Kebangsaan Amliliwak Koyak Tumangus Odo itu Panding kuanangan yak diun loy yo paling kurang saya nak gitu i Floria Jontan Rais Bagu Intor Limbawan Ongai Takau Bagu Kauran Ongo Kondo Rabokon ya bu sinuai kan saya noro reti amatan tanau poyo gamak tanau monsoi tanau ti bilin ti pasukuan koson di Narumbai Pita koson balos kura bilin noraki kan saya noro reti amatan tanau poyo gamak tanau monsoi ayuk ambah gini ayuk am DJ paling kenangan ya bu sinuai Intor Limbawan Intor Kauran Ongai Takau Kampung Bariawak Osen Mak Gitio Iyo Gineo Kondo Rabokon Pabuka Takau I Andong Junis Laim Kan Sayan Liliwang Keraja Kio Iyo Ti Ulun Dusun Masaluk Kategori Po Mangkirongo Ura Kasalulan Naga Takau Kosonek Ramin Da Bokon Bokon No Paling Kodangan Sungkor Min Ramon Rakini Ngofem Ti naik masaluk mengatur bilin-bilin WhatsApp Mahiti kabu masih lukan aku kapa makai DJ-DJ rakonti tiam ya kosan maparai sudah pangkir agakan riba-riba takau nuriti pengen kalian ini jam karuo magu no jam karuo sampai jam kata lu mabayak koraki TikTok aruru maya rapa kita akan riba-riba kasagan min mabuli naik maya WhatsApp mai yo rimbai tori Judith Korom bilin kuriun Amri Berry David Joseph Ralan Nakabago.

0: Ang Sayang Ramyun, aku Simon Sanduan.
1: Hai, kan Siwan Damoyun, aku Yel Syakir.
2: Aku Silibin Bugis.
3: Aku Henry Pangal.
4: Aku Marcella Jubidol.
5: Hai, kan Sayang Ramyun, aku Winur Fazana Imran.
6: Kan

0: Tano Monse Ramuyun Ondo Masaga mengatur Rarembai Kalamara RTM Sabah Mempoligramyun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Split Sistem Ragiteo mempakala Ramuyun mengatur Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Mera Email Ra Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrkrtmkk.gmail.com Rimbai ralong format MP3, pabayan min rasino labin, profile romari rimbai, inggalan du komposo am studio nam parakaman. Masaga makapana ito jo pasal ras spreads, gilai min Facebook hiburan am music RTM Sabah, am nyak carta lagu artis Sabah.
1: Kan sayan ang kining ora kaningau FM. Intaramon ra kampung binanon nabawa, sahayaman taka onsoy.

0: Io gini ne aku kula rimbai ara onda na limpun ra pagaman mo seta ka orority onda rimbai sanggilan bagu aka guang nasin dualan kando bagu upus kudiun rimbai ri LC akhir paling kurang rami onda lakat po mangkir ngora mon ra kini ngom fem ra ti ka kita keragagan min pai min kula frekuensi mai ra gina ti saka ma mabuli ko mangkir ngo bolos mai bulos nek makito min ra TikTok mai ti paling kurang tojo. Musin kalisan da kampung penontonan tenom kansen da oro righty asi ambilin da rangarangan apoyo atu intok aka antu atu yak akoli rakon ampoyo moy takau ratamu nutona moy taka ambali ra papait intor da pang tenom gini yak bilin ko arin bai kita akon ku susuit nu kabutit paring konangan nam dengani po rimbai-rimbai kini tak rangan takau kosong di sene hari ni majanun narubai pita amnai munsin right ini amrami nondo ra TikTok lagi nanti paling kurang tojo ondo rimba-rimba kita kon min masuang rimba-rimba kita kon minti pasalulan ku magu no melansan inanin minayuk atan ke rimba rasmuti ondo painingon kuramion
1: datangan pagaman monsoi.

Yo, gini ni rimbain Tori Susana Bonsing nantaman ni sini kin silip rimbain dengan lananda jambatan namas rimbar gitu masuang pangkaran mami sama palo kakia. Kosan ni Roni rusikan onsoy rimbain ngai tu. Yo, kosan ni Nana ramyun ngai. Raika interala datu. Ilin ra kampung kumabung kansen damai loy bilin ra rangan-rangan ambilin rakon raiti li paring kodangan darumbai am Elvia samai paran am bobokon poyo pai pangkau suang kalo nasabit inggalan moyun paring kodangan saguli i Ilin ondo nangatur ra bilin maya ra SMS takau ra WhatsApp. Yo rimbai rasmuti rondo rimbai tori William Fu Jantiar am sulit bagu rondo rimbai kini tak ija. Aku Pia Lasu, Amnek Pansiangan, Rosli Bambangan.

Parintah Pagun Sabah nan patanau rasmi, Ra Oro Sabah ia kinyera katalungu peramsa ari bulan sila kamalu. Mambabatik Parintah Pagun Sabah Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi nambara, Ra Warta Oro Sabah, binal ra kalimo ari bulan sila ko enam 2024, ampina salula ra kadungu para ari bulan sila ko enam 2024, pesan nambara rasmi. Katalungu peram sehari bulan sila kebalu, ia gini Oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susu ru yang dipertua Pagun Sabah Patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasih.

0: Ya, assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani untuk anda. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi petang kami hari ini. Untuk tarikh 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aidan Nuraida Mairin. Akan terus setia bersama-sama dengan anda. Menemani anda bermula dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. 4 jam kita akan terus bersama-sama petang ini teman-teman ya. Dan berkongsi pelbagai maklumat semasa, info terkini, berita dalam dan juga luar negara, berita terkini juga di samping dengan keadaan perkembangan cuaca terkini kan. Jadi semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda. Jadi pastikan anda kekal setialah terus bersama dengan kami mendengarkan siaran ini menerusi frekuensi 94.7 MHz. Tahu juga anda boleh dengarkan ya menerusi RTM Klik. Download terlebih dahulu RTM Klik menerusi telefon masing-masing. Anda menerusi Play Store kah, App Store kah, kan Google Play, ataupun juga anda boleh dengarkan menerusi internet. Boleh dengar sambil menaipkan, buat kerja masing-masing sambil dengar kedengar FM menerusi internet, laman web di www.rtm.gov.my. Di samping berhibur dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya petang ini. Baiklah, jom kita mulakan pertemuan kita di petang Khamis ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Kering FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kering FM, hebat joknya.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Yang hangat dan terbaik. Keningau FM. Hebat. Syuknya.

Ayo baiklah, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada petang hari ini pada pukul 3.33 minit petang sebentar nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Sambil itu, teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ha, ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit. Kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Hebat syoknya.
1: Ya, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kelingan FM Hebat Syoknya. Bersama dengan Aida menemani anda sehingga pukul 7 malam. Keadaan cuaca petang ini panas. Sedikit berkabus. Bukan berkabus. Berjerebu kan? Jadi, sudah tentunya keadaan cuaca petang ini ataupun beberapa hari ini cuaca kering semacam kan? Membuatkan beberapa daripada kita ni mengalami demam, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air basah ya. Baik, ini perkembangan cuaca menurut Jabatan Meteorologi yang mana mengeluarkan info berkenaan dengan keadaan cuaca semasa di negara kita. Angin selatan berterusan minggu ini mencetuskan jerebu di negeri Sarawak, Sabah dan Labuan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia meramalkan angin dari arah selatan berterusan sepanjang minggu ini berpotensi menyebabkan jerebu dan jarak penglihatan rendah terutama di Sarawak, bahagian barat Sabah termasuk wilayah persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata ramalan itu berdasarkan analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini. Dan pengaruh angin selain bilangan titik panas yang kekal banyak di Borneo berpotensi mengakibatkan kejadian jerebu di beberapa kawasan. Dan keadaan ini juga berpotensi menyebabkan jarak penglihatan rendah terutamanya di Sarawak dan Barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi orang awam dinasihatkanlah ya untuk sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini dan juga sahih menerusi laman web rasmi Met Malaysia serta media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan orang awam juga ataupun kita semualah ya disaran untuk sama-sama mengetahui bagaimana perkembangan cuaca terkini menerusi aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat dan juga amaran cuaca terkini. Jadi harap maklumlah berkenaan dengan keadaan cuaca yang kita sedang alami ketika ini. Panas dan juga sedikit berjerebu disebabkan oleh angin selatan berterusan daripada Sarawak. Ataupun daripada arah selatan yang berterusan sepanjang minggu ini di mana berpotensi menyebabkan jerebu dan juga jarak penglihatan rendah. Baik, sedikit info cuaca terkini saya kongsikan untuk anda ya. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi perkembangan cuaca untuk anda dan juga info-info yang lain untuk anda. Jadi kekal setia, terus dengarkan Kelingan FM Hebat Syoknya. Berhibur bersama dengan lagu ini, tajuk featuring Afiq Syazwan, Resah Kerinduan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan sesuatu

0: Yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya kita sudah menyediakan saluran yang khas untuk membuat sebarang pertanyaan ataupun aduan berkaitan dengan Akta 852, di mana sebarang pertanyaan lanjut berkaitan pelaksanaan akta dan juga mungkin orang awam yang ingin membuat aduan, kita boleh menghubungi talian 03-8892-4552 atau menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp ke talian 010-860-8949 bermula daripada hari Isnin sehingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang. Yang ini telah talian ini mula digunakan sejak 30 September tahun yang lepas lah.
3: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Kening. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Kening FM. Kening FM, hebatnya. Syoknya.
4: Santai bersama dengan kami di Kening FM. Bersama dengan kami di Kening FM, hebat syoknya.

0: hebat, syoknya.
1: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang untuk pusingan yang kedua, memasuki jam kedua kita bersama ya, menerusi Santai Petang untuk edisi petang Khamis ini. Selamat petang untuk anda semua yang sedang bertugas, sedang bekerja ketika ini. Sibuk barangkali kan, banyak perkara yang perlu disegerakan. Okay, semoga terus bersemangat dengan tugasan ataupun kerja masing-masing, walaupun barangkali sedikit terganggu dengan cuaca kan, balik-balik cuaca saja dicakap-cakap. Ya, bukan apa, sebab kita mengalami keadaan cuaca yang sama. Sangat berbeza bila berada dalam rumah dengan kita keluar kejap. Rasa betul bahang panas dia kan. Jadi sudah tentunya dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ni kan, apalagi cuaca kering ni, cuaca panas, akan mengakibatkan sedikit masalah kesihatan, sedikit terganggu. Jadi sebelum, kadang-kadang sebelum kesihatan kita tu terjejas, ada signal sudah dibagi kan. Rasa macam tekak kering je, kepala pun macam denyut-denyut saja kan. Jadi signal sudah, badan sudah bagi signal. Okey, orang bilang lebih baik mencegah sebelum mengubati. Minum banyak-banyak air masak, jangan banyakkan yang berkafein, orang bilang. Semoga kita terus diberikan kesihatan untuk kita meneruskan tugasan ataupun urusan kita seharian. Baik, saya ingin berkongsi untuk anda. Juga berkenaan dengan kesan daripada keadaan cuaca ataupun cerubu yang berlaku, di mana sekolah di 6 daerah Sarawak ditutup bermula pada hari ini dan juga esok. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup berkuat kuasa serta merta hari ini dan juga esok, susulan cerubu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam kenyataan hari ini memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Dan keputusan ini dibuat sebagai langkah berjaga-jaga sebagai melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga sekolah khususnya daripada risiko pendedahan kepada udara tidak sihat. Itu sedikit info lah berkenaan dengan keadaan cuaca jerebu ya, mengakibatkan beberapa sekolah di Sarawak, di negeri Sarawak ditutup serta merta.

0: demi untuk menjaga kesihatan ya. Jadi semoga kita terhindar dengan masalah kesihatan lain disebabkan keadaan cuaca ni. Okey, baik, barangkali ada yang ingin berkongsi aktiviti petang hari ini. Sibuk dengan tugasan ataupun kerja masing-masing, ada yang perlu disiapkan segera, dia bilang. Barangkali tempahan kan. Okey, boleh berkongsi ya bersama dengan rakan yang lain apa aktiviti kamu orang petang hari ini. Boleh terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan Facebook, WhatsApp, silakan nombornya 019-589-6868. Teruskan bersama dengan kami dengan FM Hebat Syoknya.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15.000 saja. Terus minggu depan kan nanti saya kasih balik lah kalau 15 juta, geng.
1: Ya, kabing.
2: Awas jerat skim cepat kaya. Katakan tidak. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Keningau FM.
3: Ikut Akta 852 ini, kita telah menyenaraikan sebanyak 82 jenis tempat yang dilarang merokok. Okay? Mm-hmm. Tetapi yang biasa kita temui kesalahannya terutamanya di kawasan kita.

0: Ya, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4:30 petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini ke dengan FM.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Berkata demikian dalam ucap tamat di Majlis Perasmian Titak Syab Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kepada anak-anak. Mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Setujulah. He's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip Trust Kerajaan Madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya semua pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar saradiri 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supply dunia dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertimbangan

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada 364.74 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada 193.60 bilion ringgit, manakala import meningkat kepada 171.14 bilion ringgit. Lebihan dagangan turut melonjak kepada 22.5 bilion ringgit, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, Hia Dong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemenang perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenang Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersebenar Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman penggunaan jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini iaitu 20 hari bulan 8 2026, buatan perkasa, pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar sedikit perlahan di sebelah pagi, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar namun sedikit perlahan di sebelah tengah hari akibat pertambahan kendaraan memasuki SFX dan memasuki Jalan Masjid Keningau. DJ yang bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga 4 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu dan sentiasa berkhemah di atas jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu ataupun menunggang. Terima kasih DJ yang bertugas.
1: Ya, baiklah, terima kasih dengan laporan itu tadi, Tuan. Anda baru sahaja bersama dengan pegawai trafik Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Kuasa Trafik daripada IPD Keningau, menerusi laporan info trafik petang ini. Terima kasih dengan perkembangan aliran trafik di daerah Keningau khususnya, ya. Jadi jangan lupa untuk mengetahui keadaan aliran trafik di daerah Keningau ini setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang bersama dengan pegawai trafik yang bertugas setiap hari menerusi laporan info trafik. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat shotnya.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.
3: Ada produk menarik?

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Ya baiklah, lagu daripada kumpulan Projector Band featuring Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta, baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama petang ini. Dan untuk anda barangkali yang tersekat di dalam kenderaan ketika ini dengan aliran trafik yang perlahan barangkali ketika ini kan, pelan-pelan lah, orang bilang kawal emosi masing-masing. Yang paling penting tu selamat sampai di kediaman ataupun di tempat yang anda tuju kan. Itulah harapan bersama. Baik, saya ingin kongsikan ini kiriman ucapan rakan kita. Kiriman ucapan rakan kita yang dihantarkan menerusi ruangan yang disediakan petang ini. Ini daripada si Andong Jenis. Hai DJ, selamat petang, selamat bertugas. Ni petang kio, dia bilang selamat petang juga Andong. Roslam Yasin juga, salam kebangsaan untuk anda ya. Itu rakan kita yang turut bersama dengan kita petang hari ini. Terima kasih juga buat Sadin. Oh, namanya Triple Sadin. Syahir, Muna, Timbul Tawau juga, terima kasih untuk anda semua. Okay, barangkali juga ada yang ingin berkongsi mengenai dengan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Barangkali petang ini ada di beberapa tempat mulai mendung ataupun hujan kan. Kalau tengok daripada tinjauan ramalan cuaca khususnya pada sebelah petang ini di bahagian negeri Sabah ini, amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi, dan kawasan yang terlibat dengan ribut petir serta hujan lebat ini di bahagian daerah Sandakan, itu bahagian Kinabatangan, Labuk dan Sugut, Telupit, Paitan dan Sandakan, juga di bahagian Tawau dan juga di Lahad Datu mengalami hujan serta ribut petir pada sebelah petang ini, dijangka berlaku sehingga pukul 6 petang ya. Itu sedikit perkembangan info lah untuk petang ini. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan lagi informasi untuk anda. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.

tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika untuk pusingan yang ketiga. Masih bersama dengan Aida petang ini, menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, masing-masing dengan aktiviti masing-masing ketika ini. Selamat beribadah, selamat beraktiviti untuk anda yang sedang bersenam kah, kan, berjoging kah, kan, ataupun apa-apa sekalipun aktiviti anda petang hari ini. Semoga dipermudah segalanya, semoga ceria petang ini, ya. Baik, lagi antara berita yang baru dimuat naik melalui portal berita untuk petang hari ini. KKM menasihatkan orang ramai supaya jangan terpengaruh dengan penjualan hydrogen inhaler. Orang ramai khususnya warga emas dinasihati supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan manfaat kesihatan peranti hydrogen inhaler ataupun mesin hydrogen yang belum dibuktikan secara saintifik. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan peranti berkenaan belum diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA. Menurut KKM lagi, sebarang peranti perubatan yang dijual atau diguna di Malaysia perlu berdaftar dengan MDA di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 dalam kurungan Akta 737. Penjualan pengedaran atau pengiklanan peranti yang tidak berdaftar adalah sesuatu kesalahan di bawah undang-undang dan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Itu menurut KKM yang mengeluarkan kenyataan tersebut menerusi platform X, ya. Tak banyak lagi, KKM turut mengambil maklum mengenai aktiviti penjualan dan promosi alat atau peranti terbabit serta dakwaan berkaitan. Dalam KKM turut berkongsi klip video dikaitkan dengan penjualan hydrogen inhaler yang didakwa sebagai ikhtiar untuk penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Jadi, sehubungan itu, KKM menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap aktiviti jualan yang dikesan sengaja menyasarkan golongan berumur dengan menggunakan tekanan atau rayuan emosi. Jadi, kita ambil maklum bersama, terutamanya bukan saja kepada golongan tertentu seperti warga emas, kan, kadang-kadang kita sendiri pun, walaupun ialah sama-sama kita mau jaga kesihatan, mau ada alat peralatan untuk cek kesihatan sendiri di rumah masing-masing, sampai beberapa aspek kita abaikan, ya. Jadi kena semak status pendaftaran mana-mana peranti perubatan, ya, melalui laman web rasmi MDA sebelum membuat sebarang pembelian bagi mengelak risiko penipuan ataupun kesan sampingan. Sedikit info ataupun berita terkini yang dibuatkan menerusi portal berita untuk petang ini. Okay, jadi jom kita teruskan lagi berlibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

0: menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Merdeka di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi harmonika untuk petang ini. Terima kasih untuk anda ya yang masih lagi kekal setia mendengarkan saran ini, saran Keningau FM, hebat syoknya. Dengan aktiviti masing-masing, masih lagi dengan aktiviti masing-masing ketika ini. Tidak apa, ambil masa masing-masing ya. Baik, sambil-sambil saya kongsikan lagi informasi untuk anda. Ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Dalam waktu terdekat ini, iaitu pada hari esok, akan diadakan derma darah ini bertempat di lobi luar Dewan Masyarakat Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehingga pukul 11.30 pagi. Jadi bagi anda yang mempunyai kelapangan waktu pada hari esok, pastikan anda sihat tubuh badan kan. Dibolehkanlah ataupun orang bilang boleh untuk menderma darah. Datanglah ke lobi luar Dewan Masyarakat Keningau hari esok 21 Ogos 2026 bersama dengan hari Jumaat untuk menderma darah ya. Kena ingat, setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Semoga dengan kerja sosial yang kita lakukan ini, salah satu asbab untuk kita membantu mereka yang memerlukan tambahan darah, insya Allah. Baik, jadi itu sedikit info ataupun

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat Syah.

0: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi harmonika untuk pusingan yang terakhir kita bersama petang ini. Baik, saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Ini kiriman ucapan Amankan. Katanya, salam Malaysia, Madani Wadija. Assalamualaikum. Dan selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Mau mengucapkan selamat petang dan juga selamat dari kebangsaan. Semoga negara terus aman dan makmur. Amin. Macam biasa, pantun di petang yang panas ini. Cantik Reflisia di Gunung Gading, besar sungguh sukar dijangkau. Negara Malaysia berperanan penting dalam memperkukuh ekonomi serantau. Wadije, jaga diri, hiasi peribadi, katanya. Terima kasih, Amankan. Dengan kiriman ucapan dan juga pantun petang ini, ya. Kalau mau berpantun, boleh. Silakan, masih berkesempatan untuk saya bacakan ucapan dedikasi kamu orang petang ini. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus bacakan kiriman ucapan kamu orang tu, okay? Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Keningau FM Hebat Show-nya.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

lembaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kelengah FM Hebat Show-nya. Barangkali ada yang sedang bersiap-siap untuk menantikan masuk waktunya solat fardu maghrib, saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib untuk petang ini. Sebagai manual bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.27 minit petang. Seketika waktu nanti, sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM Hebat Show-nya.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit. Kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu." وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: Ya, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda semua yang sentiasa setia mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Shotnya, sama ada di rumah, di pejabat maupun dalam perjalanan, kan? Teruskan untuk bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kita akan sambung siar ataupun kembalikan semula siaran ini ke Sabah FM, jadi anda boleh tune lah menerusi frekuensi ini kerana pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Jadi saya Aida mengundur diri, jaga diri, pandu cermat, kekal sehat dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan senyuman. Jumpa lagi di siaran akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua ya. Assalamualaikum.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepada-Mu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepada-Mu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali dari-Mu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang Engkau turunkan dan juga Nabi yang telah Engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Anjung Atta Kuah Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

Al-Falah Kepayan bersama para ilmuwan dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Jadi bagi anda yang tidak ada kesempatan pula, tidak apa, boleh saja menyaksikan penstreaman secara langsung di Facebook Sabah FM Bagus Bahas. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM.

0: berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bang.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Jabatan Penerangan Japen Sabah mengutamakan pendekatan mesra komuniti bagi menyemarakkan patriotisme hingga ke kawasan pedalaman. Pengarahnya Jainisa Muhammad Nur berkata Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJJ tahun ini memfokuskan usaha menyantuni rakyat secara terus menerusi walkabout dan edaran bendera di premis perniagaan serta kampung. Langkah itu bagi menggalak penyertaan lebih ramai rakyat dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program KMJJ di Botition, Paitan. Usaha memperkuku sektor pelancongan domestik diteruskan menerusi Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Sabah. Berlangsung selama 3 hari bermula 14 hingga 16 Ogos di Kota Kinabalu, Carnival Anjuran Tourism Malaysia dan Star Media Group Berhad itu menampilkan pelbagai produk pelancongan serta promosi percutian menarik. Pengunjung juga berpeluang mendapatkan pakej percutian, tawaran perjalanan menyertai aktiviti interaktif, bahan pentas serta cabutan bertuah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata Sabah kekal sebagai antara destinasi pelancongan unik negara dengan keindahan alam semula jadi, biodiversity dan warisan budaya. Carnival itu turut menjadi platform pemain industri mempromosikan produk serta berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu surah fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.40 minit malam.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz
3: Sabah FM.
4: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.21 tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.39 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Odisma.
1: Simfoni.
2: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, kita ke Masjid Al-Falah Kepayan untuk forum Anjung At-Taqwa. Silakan.
5: Silakan.
6: Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar nanti kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Pada malam ini kita akan mengupas satu tajuk sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemana-mana.

0: Anjung At Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, bersama-sama kita pada malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan dan juga yang mendengarkan kita di Sabah FM Bagus Bah, pada malam ini insya Allah kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Insya Allah tajuk kita pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kupas. Tajuknya mengenali Nabi, mencintai Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita tokoh ilmuan yang kita bawakan khas pada malam ini. Saya perkenalkan yang pertama yang berbahagia, Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Alan wasahlan. Alhamdulillah, syukran jazilan.
1: Alhamdulillah.
0: Pada malam ini,
1: ya, lama sudah anda
0: insyaallah
1: di apa Anjung Takwa.
0: Betul, kita rindu baik-baik syair pantun-pantun.
1: Insyaallah.
0: Nanti kita kembali semula. Saya perkenalkan dulu forum kita pada malam ini. Panelis yang kedua, kita bawakan juga tokoh ilmuan negeri Sabah. Bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Ahlan wa sahlan Ustaz.
2: Ahlan bik. Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Insyaallah. Insyaallah malam ini kita mengupas bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Malai.
2: Insyaallah.
0: Kita akan membahas satu tajuk ataupun topik yang sangat penting dalam menyelusuri sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus saja, tidak sabar-sabar sudah kita mendengar untaian mutiara daripada tokoh ilmuan kita pada malam ini. Saya teruskan kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad. Tok, dalam dunia serba moden, digital, media sosial, kita tidak boleh terlepas tu.
1: Betul.
0: Jadi ada cabaran terbesar kita dalam usaha memperkenalkan bagi generasi ini kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan bakal jadi uswatun hasanah kepada kita. Silakan berbagi itu.
1: Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan juga rakan setugas saya malam ini sebagai panelis forum ini, Imam Masjid Negeri kita. Seterusnya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Al-hadirin wal-hadirat dan juga tidak ketinggalan al-mustami'in wal-mustami'at, para pendengar radio Sabah FM Bagus Bah. Banyak-banyak kita dapat manfaat daripada

kebaikan menjadi pahala kepada semua di akhirat nanti insyaallah. Mau pantun ya? Bolehlah ada satu pantun. Kalau salah dan kamu tolong sambut ya, tolong sambungkan. Baik. Papan Jawa diungkit-ungkit, ada lumut digasa-gasa, lawa masjid ani di atas bukit. Nah, mun jalan batis ada juga kan dirasa. Insya Allah. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi ya, dalam suasana kita gembira, suasana kita menyambut kelahiran, tarikh kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kita meneladani, dalam kita mencintai, mengenali siapa sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah. Nah, yang masalahnya sekarang ini kepada anak-anak kita. Sebelum Ustaz, saya ke persoalan yang ditanyakan tadi, saya ingin menekankan soal bagaimana kita menanam nilai cinta kepada anak-anak kita. Kita ke belakang sedikit, apa yang berlaku dalam suasana masyarakat kita ya. Perhatikan saja majlis perkahwinan. Kenapa orang tua-tua kita dulu ada malam marhaban, ada malam basrakal, orang bilang ya, malam selawat dan sebagainya. Ini adalah peninggalan ulama-ulama kita, peninggalan orang tua-tua kita. Untuk apa? Untuk supaya majlis perkahwinan, setelah pasangan berkahwin, mendapat zuriat, zuriat, zuriat dan seterusnya, sentiasa mengenali sosok Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada malam masyarakat, walaupun kadang-kadang tidak tentu sebutannya. Antam sajalah kan, asrakal badru alaina, apa kalang-kalang maksudnya al-Baghdadi, jadi macam-macam sebutannya. Tapi alhamdulillah hingga sekarang tradisi ini, budaya ini masih kita adakan. Ada masalah Ustaz? Pada asalnya tiada, tapi akhir-akhir ini cabaran makin mencakar, makin menceroboh budaya yang mulia ini. Majlis perkahwinan ini majlis ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya disuntik, harusnya dicantikkan, harusnya digambarkan dengan budaya Islam, menerusi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah seorang ahli keluarga yang menjadi contoh. Sebagai suami, sebagai ayah, adalah Nabi kita adalah menjadi contoh kepada semuanya. Dalam berkeluarga, Nabi itu uswatun hasanah. Maka dengan sebab itu, ulama, orang tua kita menggalakkan kita, majlis perkawinan, banyak-banyak selawat. Tapi apa yang berlaku sekarang? Nah, Anda semua paham. Di permulaan majlis perkawinan untuk melahirkan zuriat, keturunan dan umat Nabi pun telah dicerobohi. Adalah majlis-majlis yang tidak sesuai dengan majlis perkawinan. Betul? Majlis-majlis, minta maaf cakap, minta maaf. Majlis yang maksiat lah. Ada judinya, ada Allah, macam-macam. Jadi karaoke Ustaz macam mana? Bolehkah karaoke Ji? Karaoke boleh? Karaoke karaoke jugalah. Pasal kalau majlis kawin, tidak ada karaoke, tidak ada bunyi-bunyi, bingung orang datang. Apa nih bilangnya, majlis meninggal kan nih bilangnya. Nah, kalau majlis kawin boleh, tapi kalau boleh ada lagu, banyakkan lagu-lagu selawat kah? Adalah sedikit-sedikit lagu Piramli boleh, lagu-lagu nasihat. Sedangkan lidah lagi tergigit, sesuai betul dengan majlis orang kawin kan, mengisahkan suami istri dan sebagainya. Banyak lagu-lagu yang jadi pengajaran. Dan kita minta sangat-sangat kepada masyarakat Islam, umat Islam, mari sama-sama kita sedar bahwa majlis kawin ini penting. Di sanalah permulaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat, banyak-banyak kita selawat, jangan campur-campur maksiat. Boleh sudah bikinkan status tuh, majlis kawin banyak selawat, kurang, jangan ada maksiat. Ya. Karena maksiat ini akan memenggal ataupun memotong ataupun menghilang, memadamkan rasa cinta. Oke, selepas itu lahirlah zuriat.

0: Alhamdulillah. Sekarang nih teknologi kita, Ustaz, banyak teknologi kita nih. Handphone ada apa? Apa masalah sambil mengandung, Bu? Ah? Bu. Mengandung tuh banyak-banyak dengar lagu selawat, banyak-banyak dengar lagu Al-Qur'an supaya anak itu terdidik dan sebagainya. Sekarang dah payah lagi kamu menyanyi-nyanyi, Bu. Nggak macam orang tua-tua dulu. Sangsara beliau-beliau dulu. Benar? La ilaha. Sambil mengayun anak nih. La ilaha illallah. Anaknya udah bangun-bangun. Udah tidur-tidur. Mengapa? Macam sumbang sedikit suara mamanya. Sekarang udah payah sudah. Hah? Pasang saya YouTube. Bunyi la ilaha illallah Muhammad. Banyak pilihan zikir. Nah, disinilah permulaan kita mendidik macam mana untuk menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah besar. Ingat dulu, Baji, yang membagi ramai maulid ini kanak-kanak, bah. Benar lah. Orang tua-tua kita dulu di bawahnya diiritnya anak. Mari, mari. Ada maulud. Dulu maulud. Sekarang baru maulid. Bila maulud, maulid orang tua-tua enggak tahu. Apa tuh maulid? Maulud bekal begaduh. Maulud, maulid, maulud, maulid. Dua-dua enggak datang. Nah, jadi sekarang ini daripada kita orang tua, tanggung jawab kita. Kulo maulud yulad walal fitrah. Setiap yang dilahirkan nih, kitalah ibu bapaknya nih lah yang mula-mula menjadi guru untuk mendidik menanam nilai cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuh, ibu bapak. Ini paling penting nih, tekankan kepada ibu bapak. Kita dulu nih pun ibu bapak juga yang menanam nilai cinta. Jangan putus budaya yang begini nih. Ceritakan Nabi, paling tidak bawa anak-anak ke majlis-majlis maulid. Itu yang paling penting. Nah, yang keduanya adalah guru-guru. Alhamdulillah, Ustaz, sekarang ini banyak sudah sekolah mengadakan majlis maulid di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ini kita amat bangga. Dulu macam kita satu daerah sekali saja, tapi sekarang di mana-mana sekolah mengadakan majlis-majlis maulid. Nah, ini yang paling penting nih, di sanalah menanam nilai cinta Nabi, sambil kanak-kanak diadakan pertandingan bercerita tentang Nabi, siapa nama Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi, semua masuk dalam pertandingan. Sengaja dipertandingkan supaya apa? Anak-anak tuh mendekat siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, saya rasa untuk zaman teknologi, zaman modern ke apakah, yang paling penting kita tekankan adalah ibu bapak. Yang keduanya guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting untuk tempat kita menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita tidak lama lagi menyambut maulid ini. Ha, mari ibu bapa sama-sama bawa anak, irit ti anak itu. Ha, bawa ke majlis-majlis maulid di masjid-masjid, ramaikan. Dan jangan lupa, jangan mengharap jawatan kuasa saja yang keluar duit. Masjid nih, masing-masing membawa buah. Macam dulu kita di kampung-kampung kan, masing-masing membawa kuih. Sempena maulid nih banyak-banyak kita sedekah. Ah, paling indah air. Nggak ada juga dapat, senyum saja lah. Jangan banyak komplain lagi. Ah, yang penting hadir kita sama-sama Ustaz kan, di kampung-kampung ramai-ramaikan. Nah, aku mendangkan salawat dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan ini, walau zaman apapun, insyaAllah Nabi tetap kita akan sayangi, tetap kita akan teladan, insyaAllah.
1: MasyaAllah, MasyaAllah. Demikian kupasan daripada yang berbahagia Datuk Malik Ali bin Malik Ahmad. Kalau suara Datuk ni, saya teringat kita macam di forum Perdana Islam tu. Alhamdulillah kita bertuah hari ini dapat sama-sama dengan berbagai Datuk.
2: MasyaAllah.
1: Jadi macam Datuk sebut tadi, madrasah pertama tu ibu bapa, kata yeah. Melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi falsafah bila Datuk sebut marhaban berzanji, saya ingat Datuk punya pengusian pasal bunga telur. Nanti kita kembali semula tu. Baik, kita terus saja kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, imam besar kita. Ustaz, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang faham, kita kenal Nabi ini baca sirah sudah cukup. Dengar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, cukup. Padahal ada yang lebih penting. Macam mana kita melihat sirah Nabi itu meresap ke dalam jiwa lalu diterjemahkan dalam amal perbuatan. Jadi macam mana pandangan Ustaz, macam mana kita mau kenal Rasulullah, bukan hanya kenal begitu tetapi mengamalkan dalam kehidupan. Apa yang kita boleh buat, Al-Fadhil Ustaz?
3: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri Botong. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutamanya sebelah kanan saya Al-Fadil Tuan Guru saya Al-Fadil Datuk Malay Ali, yang mana Tuan Guru ni kalau ibarat tadi soalan tu, kalau tak kenal maka tak cinta. Sudah tentu pada malam ini kalau kita tidak kenal Al-Fadil Datuk, memang semua kita tidak akan merasai apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, dan begitu juga saya tidak lupakan juga kepada jawatan kuasa Masjid Al-Falah dan juga hadirat-hadirat dimanapun anda berada, khusus yang berada dalam masjid ini, dan juga tidak ketinggalan juga dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di manapun mereka berada, ada yang di kereta ataupun di rumah, di mana saja kita berada. Yang paling penting malam Jumat dengan forum Anjuk At-Taqwa insyaAllah. Baik, sudah tentu pada malam ini kita sudah menghampiri detik-detik hari-hari yang kita tunggukan, yaitulah sambutan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkat negeri Sabah. Mari kita berselawat sedikit, insyaAllah sesungguhnya kita dapat merasai, menjiwai siapa yang kita mau katakan, siapa yang kita mau mengenali, siapa yang kita mau cintai, yaitulah junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Cukup kita ketemu dulu, insya Allah nanti kita akan sambung di Madis peringkat negeri Sabah kita, insya Allah di Padang Merdeka, dan menyentuh berkenaan tentang bagaimana kita memupuk cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat daripada kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui daripada sirah ataupun tersebut sejarah Nabi SAW ataupun sejarah hayat Nabi SAW, tetapi begitu juga ulama beritahu kita untuk mengenali baginda Nabi SAW, kita mestilah mengenali tiga perkara, iaitu disebut sebagai sirah, surah, sirah. Sirah ni iaitulah perjalanan Nabi SAW. Kalau hari ini kita persoalkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi SAW kalau kita tidak menyelusuri sirah Nabi SAW. Kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan, ataupun hari ini kita mau mengenai baginda Nabi SAW melalui selain daripada sirah, tidak boleh. Maksudnya kita mesti mau tidak, kita kena melihat bagaimana perjalanan Nabi SAW, daripada Nabi SAW lahir, daripada kalau kita lihat ulama beritahu ataupun tuan guru kita beritahu, ada lima fasa hayat Nabi SAW, bermula daripada Nabi SAW lahir sampailah umurnya Nabi SAW sehingga 63 tahun. Tapi yang masyhur, yang perlu kita ingati, yang perlu kita imani, ada dua. Maksudnya yang daripada awal Nabi SAW, daripada fasa pertama daripada Nabi SAW lahir sampai telah diutus sebagai Rasul, iaitu daripada penurunan Al-Quranul Karim. Untuk kita mengenali baginda Nabi SAW tidak boleh daripada bagaimana kita mumpuk mengenal, membaca daripada Al-Quranul Karim. Selama Nabi Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi SAW, bermula daripada sebelum hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini terlalu panjang dan terlalu liku-liku. Baginda Nabi SAW telah merasai kepahitan, Nabi SAW telah melalui pengorbanan, bermacam-macam pengorbanan demi semata-mata, iaitulah bagaimana Islam yang telah berkembang ini ataupun Islam yang telah, yang dibawa oleh Nabi SAW ini dapat dipupuk, dapat dihayati, dapat diamalkan untuk terus generasi yang seterusnya sampailah kita hari ini. Jadi, dan daripada dikatakan kurun yang pertama ini yang mengenali baginda Nabi SAW, iaitulah kurun para anbiya. Daripada Nabi Adam AS, yang mana Nabi yang pertama iaitu Nabi Adam AS, dan ketika mana Nabi Adam AS diutuskan ataupun digantikan khalifahnya dari bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat selama 40 tahun Nabi Adam melilingi dunia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam satu riwayat Nabi Allah SWT ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu pun ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia teringat, terlintas di ketika mana Allah SWT jadikan Nabi Adam AS, terlintas di pintu arasy Allah SWT tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam meminta pada Allah, memohon pada Allah, bertawassul dengan Allah dengan syafaat nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ketika itu juga Allah SWT perintahkan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, Allah siampunkan dosamu. Maksudnya hari ini kalau kita memperbezakan antara ini dari segi maksudnya kelebihan Allah SWT angkat umat Nabi SAW ini, Nabi Adam AS minta ampun pada Allah SWT ketika mana dia melakukan dosa, itu pun satu dosa saja yang mana dia telah diperintahkan jangan menghampiri pokok khuldi, jangan memakan buah khuldi, tapi dengan hasutan, dengan siapa tidak cinta istri kan, Nabi Adam juga macam kita, subhanallah, dia mencintai istrinya, pujukan istrinya, rayuan istrinya, wahai abang, kalau kita hari ini dipujuk untuk beli ataupun makan di tempat yang tempat walaupun mahal, kita coba santuni kita punya istri kan, jangan saya tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang ataupun tidak mengikut syariat. Maksudnya Nabi Adam SAW menghampiri sampai termakan buah khuldi. Itu pun satu perbuatan saya, satu perbuatan dosa saya Nabi Adam AS buat, sehingga kan Allah SWT campakkan dia ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan minta ampun pada Allah SWT selama, dikatakan selama 40 tahun. Dan dikatakan Nabi Adam AS diampunkan dosa di bumi Arafah. Yang kita ini tuan-tuan, kita ini umatnya Nabi SAW, kita buat dosa bermacam-macam, kan? Tadi sudah buat dosa, sekejap lagi buat dosa, lepas ini buat dosa lagi. Tapi dimanapun saja kita berada, sebanyak manapun dosa kita minta, kita buat, apabila kita minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita dimanapun kita berada. Itulah kemuliaan, kelebihan umatnya Nabi SAW. Tapi maksudnya di sini, kurun anbiya ini daripada Nabi Adam sudah mengenali baginda Nabi SAW. Dan kurun yang mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, yaitulah kurun yang kedua, yaitulah kurun sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini lebih mengenal baginda Nabi SAW. Hari ini kalau kita mencari bagaimana kita mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, kita kena tiru bagaimana sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meniru cara hidup Nabi SAW, mengamalkan cara hidup Nabi SAW, apa yang Nabi SAW buat, mereka buat, apa yang Nabi SAW tidak buat, mereka tinggalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya Nabi sallam, maka mau tidak mau kita kena tiru contoh para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai, dan bukan setakat mencintai tapi mengamalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.
1: Mungkin tadi kupasan bagi soalan kepada panelis kita yang kedua, Ustaz. Kita tahu bahwasanya kalau cinta itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi diterjemahkan dalam bagaimana bila seseorang itu hatinya terpaut pada seseorang, sudah pasti setiap gerak langkah orang itu pasti kita akan merasa senang dan kita akan coba untuk mengikutinya. Demikianlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana firman Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah segala tingkah lakuku. Jadi kaitan cinta Allah tu diikat dengan syarat kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada panelis kita yang berbahagia, Datuk. Tok, kita kecilkan konsep, kita punya konteks di Sabah tu. Okay. Masyarakat majmu' berbilang kaum, kita hidup penuh harmoni. Jadi tu macam mana kita mau ambil ibrah daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terjemahkan dalam kita jaga perpaduan kita di Sabah.
2: Betul. Alhamdulillah Ustaz, para pendengar yang hadir hadirat, kita beruntung sebenarnya hidup di sebuah negeri, khususnya di negeri Sabah ini, sebab beginilah keadaan suasana, paling tidak yang dekat dengan suasana Madinah ketika itu, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dalam pelbagai bangsa, suku, agama dan pahaman yang hidup di kota Madinah ketika itu. Dan alhamdulillah Nabi kita ini seorang yang hebat, yang dibekalkan dengan akhlak yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Allah meminjamkan satu sifat Allah kepada Nabi kita dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini sifat Allah, tapi dipinjamkan kepada nabinya. Itu membuktikan apa itu? Betapa hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, jadi ikutan kepada umat. Bagaimana kalau jadi ikutan kalau akhlaknya tidak baik, betul tidak? Tapi Nabi kita dengan akhlak yang paling mulia, pembawaannya yang paling mulia, dan pribadinya yang paling mulia, menyebabkan Nabi itu diterima di kota Madinah. Pendekatan ini kalau kita pecahkan pun, kita medan juang kita ini Ustaz, paling tidak tiga lah, dakwah, hizbah, dan jihad. Itulah medan juang kita dalam agama ini. Dakwah, kalau dakwah, Nabi itu sayyidud dakwah. Penghulu orang-orang da'i ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mengikut cara Nabi. Dakwah itu pasti lembut. Sebab itu kota Madinah menerima Nabi, disambut lagi Nabi dengan apa, panduan kumpang, marhaban, apa segala macam. Ini di situ sudah tercium bau hebatnya Nabi kita tuh, Pak. Belum sampai ditunggu Nabi itu. Diumumkan Nabi mau sampai, disambut dan sebagainya. Itu hebatnya Nabi itu. Sebagai uswatun, dan dakwah Nabi itu lembut. Lembut Nabi. Kalau masalah pribadi Nabi enggak ikut. Kalau orang hantam pribadinya, pukul apanya segala macam, Nabi enggak mau ambil tahu. Itu dakwah Nabi itu. Kecuali Allah, kecuali Quran dan sebagainya, itu Nabi tegas, ya. Dan kemudian Nabi itu hizbah juga dalam perjuangannya. amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ada masa lembut, ada masa Nabi tegas, dan terakhir adalah jihad. Semua ini menjadi uswatun hasanah. Dan yang merusak sebenarnya di Sabah ini tidak ada, alhamdulillah. Kita masih boleh di mana-mana, saya berceritakan kalau ceramah di mana-mana kita masih boleh minum sama-sama. Nah, kira bangsa kita ini kadang Islam, tapi saudara kita yang kedazan dusun, yang Kristen, masih ada. Tetap kita hormati dan mereka menghormati kita. Kenapa? Kita masih menghormati orang. Sampai-sampai Allah murka kepada kita mengganggu agama orang lain. Dan Nabi siap-siap menjadi musuh kita nanti bila kita mengganggu, mencerca, menghina agama orang lain. Sampai begitu tuh Nabi ajar kepada kita. Jadi mau selamat majmukan ini, mau indah perpaduan di negeri Sabah ini, saling kita menghormati, saling kita toleransi. Inilah kuncinya. Contohin Nabi. Yang membuat kita pecah sekarang ini kenapa? Sebab persapah, sebab fikrah kita ini sudah diganggu dengan macam-macam pahaman tanpa kita sadari sebenarnya. Mula-mula sudah ada dipisah-pisahkan agama dengan keduniaan. Kalau agama ini bilangnya cukup urusan ibadah, salat pakai agama, puasa pakai agama, kawin pakai agama, yang lain jangan ikut-ikut agama. Kalau berniaga Anda boleh ikut-ikut agama, apalagi bermasyarakat, apalagi berpolitik. Ini pahaman apa namanya nak? Sekular. Aku rasa Ustaz dalam bahasa Brunei sekular ni sekalor apa ni? Yang dadah-dadah dibikin. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memecah persapah kita yang baik, budaya kita yang baik ini digunakan. Dan tanpa kita sadari, kalau kita ikut-ikut ini, hancur kemajemukan tadi. Dan jangan namanya perpaduan, tiada. Hancur segala apa yang kita diperjuangkan daripada datuk nenek moyang kita, daripada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Jadi ini harus waspada nih, hati-hati. Jadi umat Islam diharap menjadi penghulu, diharap menjadi lead untuk memimpin masyarakat Islam dan sekaligus memimpin umat yang lain dalam memperlihatkan betapa indahnya Islam itu. Dan kalau ini dapat kita buktikan, insya Allah di Sabah ini tidak ada masalah. Ya? Kita di mana-mana pun akan hidup, masuk kampung dusun, tidak ada masalah kita. Ya. Ini kadang-kadang kita ini jadi masalahnya itulah pahaman-pahaman tanpa menyuri teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bala Nabi ini lengkap sampai sekecil-kecil urusan pun diurus oleh Islam. Bayangkan. Ini kadang-kadang kita ini terlalu banyak berkira, kurang mengira. Itu masalahnya tuh. Berkira sangat. Apalagi dengan maulid Nabi ini berkira. Kurang mengira siapa kita. Ya. Tanpa rahmat, dan siapa kita nanti di akhirat tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Semua telah dicontohi. Kadang-kadang kita nih, ini lagi masa-masa sekarang nih. Saya ambil sedikit Ustaz ya. Musim panas nih. Berapa minggu nih panas nih kan, tuan-tuan? Panas Ji, betul. Apalagi durian. Masuk lagi bab durian. Nggak tahu lepas nih, mana pengurus masjid? Ada durian kan enggak? Sampai-sampai kita, maksudnya kita nih biar berpeluh, kurang mengeluh. Perlu kita tahan-tahan, panas nih, tahan. Tapi jangan terlalu mengeluh. Nabi sudah ajar dalam bermasyarakat, dalam pribadi dan sebagainya. Banyak-banyak kita istighfar. Apa masalah? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Panasmu di dunia sudah kuna tahan ya Allah. Apalagi panas api nerakamu. Panas ini makhluk Allah. Jangan jauh kita doa. Itu yang diajar oleh Nabi. Dan doa ini yang akan memimpin kita. Kalau sudah kita panas pun kita boleh tahan, apalagi dengan unsur-unsur yang boleh merusak perpaduan kita di negeri Sabah ini. Nah, sama-sama kita jaga. Yang paling penting, toleransi kita, tolak ansur kita, jaga sama-sama. Masing-masinglah, Kristian dengan agamanya, kita dengan agama Islam. Alhamdulillah, insyaAllah. Sabah akan turun rahmat menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah. Saya ini banyak ikut Datuk punya siri ceramah ni kan. Hari ini ada yang baru saya dapat. Biar banyak berpeluh, jangan biar banyak berpeluh, jangan banyak mengeluh.
2: Banyak berpeluh, kurang mengeluh.
1: Banyak berpeluh, kurang.
2: Boleh bukan status boleh,
1: sudah insyaallah. Tapi sekarang kita sejuk set.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Insyaallah. Baik, kita teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Saswaidi. Masih lagi kita cerita hubnya, Ustaz, cinta nih. Ya, kadang-kadang ada orang kata cinta nih macam lagu batuk. Kalau benar cinta itu buta.
2: Betul.
1: Ada cinta nih kadang-kadang cinta yang hanya membuta tuli ataupun cinta membuta. Cinta tanpa cuma setakat perasaan tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi macam mana Ustaz dalam cinta kita kepada Rasulullah, adakah setakat cukup kita rasa katakan kita cinta tetapi kehidupan kita masih lagi tunggang langgang tidak ikut baginda Nabi? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri. Dan masih juga kita berada di tempat yang Allah SWT cintai dan sukai, yaitu di rumahnya Allah SWT. Ataupun dimanapun kita berada, insyaAllah kita berada masih berada dalam madis ilmu. Madis ilmu ini yang disebut dalam hadis, mayuridillahu bi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah SWT akan bagi dia kebaikan, ataupun Allah akan bagi dia kefahaman agama. Jadi pada malam ini, bukan malam ini saja, malam Jumat ini saja kita mahabbah kita kepada Rasulullah SAW,
1: sallallahu.
0: Tetapi dikatakan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita mesti kita letak cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW paling tinggi atas segala-galanya. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita berselawat lagi

0: Ya Rasulullah. Pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita cuba muhasabah diri kita pada malam Jumaat ini. Kita berada di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Sudah tentu kedatangan Rabiul Awal ini bukan datang begitu saja, tapi memberi peringatan buat kita semuanya. Kerana tuan-tuan hadirin hadirat dimanapun kita berada, Allah SWT bagi kita kesempatan ini. Sebenarnya kesempatan ini adalah untuk kita bagaimana setiap kesempatan yang Allah SWT bagi kepada kita ini, bagaimana kita dapat bukan setakat memupuk cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, tapi bagaimana keimanan ketakwaan kita seperti mana Nabi SAW telah tarbiahkan kepada sahabat. Sahabat saya sambung tadi, kurun selepas sahabat ialah kurun tabi'in, selepas tabi'in ialah para anbiya. Hari ini tuan-tuan kita mengenali, mencintai, mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan ada waktu dia, bukan pada malam ini saja, bukan pada 25 Ogos ini, yaitu pada 12 Rabiul Awal saja, tapi sepanjang hidup kita jangan kita lupa. Kerana Nabi SAW tidak pernah melupai kita. Hatta sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW telah merindui kita. Sampai tahap cintanya Rasulullah SAW itu sampai menitis air matanya ketika mana Nabi SAW sebelum tidur, mau tidur, menitis air mata baginda Nabi SAW merindui, mencintai umatnya. Bukan setakat air mata, tetapi darah yang ada di tubuh mulia Nabi SAW sampai berguguran semata-mata untuk mempertahankan, menyebarkan agama Allah SWT untuk sampai ke anak cucu cicit sampailah kita ke hari ini. Jadi hari ini kita sejauh mana mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah? Adakah dalam hidup kita pernah mencintai, merindui baginda SAW, menitis air mata? Pernah kita bawa jemaah Datuk pergi umrah, jadi dia tanya, Ustaz, saya ini sudah 3 hari di kota Madinah, tapi tidak pernah saya selawat juga, banyak bersalawat, tapi tidak pernah menitis air mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya tu, wahai Ustaz? Ya, dari panjang kita lah. Jadi kita jawab, di antara guru-guru saya bagi tahu, di antara yang mana bukan setakat dia berselawat, tapi dia sudah sampai di kota Madinah, di bumi, di semadinya, jasad Nabi SAW di kota Madinah Munawwarah, tapi tidak merasai dan tidak merindui baginda sampai menitis air mata. Itu menunjukkan bahwa hatinya terasa keras. Jadi jangan sampai hati kita keras, kan? Sebab kita cinta Rasulullah ini melebihi atas segala-galanya. Dikatakan 3 perkara yang disebut dalam halawatul iman. Apabila 3 perkara ini, kita akan merasai kemanisan iman. Di antaranya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi atas segala-galanya. Jadi pertama, kita usahakan dalam bulan Rabiul Awal ini kita berselawat ke, sama ada dalam berjemaah atau bersendirian. Paling penting sekurang-kurangnya dalam seumur hidup kita berselawat merindui baginda Rasulullah, menitis air mata kita. Ini menunjukkan bahwa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan cinta kita bermusim. Sebagaimana tadi, kita hari ini sudah menjadi satu budaya. Ada madis kawin, ada madis selawat, ada madis maulid, ada madis mungkin yang dianjurkan bermacam-macam oleh NGO. Baru kita hadir, baru kita pupuk mahabbah kita. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah tidak ada sepadan. Tidak ada dia punya sempadan. Maksudnya dimanapun kita berada. Yang paling penting itulah ulama kita beritahu. Pertama, bagaimana kita supaya mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah putus. Pertama, kita kena berbanyakkan salawat ke atas Nabi SAW. Yang disebut, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW sekali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi SAW 10 kali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 100 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi SAW 100 kali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi SAW 1000 kali, seumur hidup sekali, 1000 kali, dakhal al-jannah, Allah akan jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersama mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat sebagaimana saya selawat tadi, kan, ya Rasulullah, sampai kita mendambakan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan setakat kita semua mengharapkan supaya kita mendapat syafaat, tapi kita buktikan bagaimana kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kita hidup ini. Maka kita serahkan segala kehidupan kita, kita berkorban memahami ilmu, ataupun kita memahami, ataupun kita mendalami susah payah, dan sampai kita usahakan apa yang kita ada untuk kita supaya kita mengenai baginda Rasulullah itu Salam. Sampai betul-betul memupuk sampai di sanubari kita dan pada anak cucu kita. Itu saja, sekian.
1: Masya Allah, demikian tadi tuan-tuan hadirin hadirat kupasan pusingan yang kedua. Jadi saya kira untuk pusingan seterusnya ini saya tidak mau bertanya sudah. Kita bagi peluang kepada sidang pendengar kita, ya, saya difahamkan ya, ada pendengar kita yang telah mengirimkan satu video untuk ditanyakan kepada penas kita. Kita terus saja, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul daripada Beaufort. Islam dianjurkan supaya untuk sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, apakah bentuk sunnah Rasulullah yang paling kecil tapi sebenarnya banyak membentuk jati diri kepada kehidupan seorang Muslim? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Daripada Kamarul tu, dari Beaufort, jauh soalan ni, terbang ke sini. Jadi soalan tu, seperti kita dengar tadi, satu sunnah Rasulullah SAW yang nampak mungkin kecil, tapi sebenarnya bagi kesan yang besar pada jati diri Muslim. Silakan tu.
3: Iya, terima kasih saudara kita daripada Beaufort. Bagi saya minta maaf, tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Ya. Semuanya berharga, tapi tidaklah. Artinya mungkin yang paling mudah maksudnya.
1: Betul.
3: Yang paling mudah sunnah Nabi ini senyum. Susahkah senyum? Susah bagi hati yang keras ya, tapi mudah bagi hati yang ikut sunnahnya Rasulullah. Senyum, cuma itu sejiji. Aku ingatkan sama kamu ah. Jangan aku ajar begini, senyum semarang-semarang kamu senyum. Senyum ini pun ada syarat juga nih ya, syaratnya apa? Mesti ada orang di depan. Jangan kamu udah tentu-tentu. Senyum ini artinya berlapang dada bah, berjiwa besar. Kalau senyum pun payah, macam mana mau jalan ceritanya Ji? Hah? Kalau bibir sendiri pun payah diatur, macam mana mau mengatur benda yang besar? Senyum nih artinya baik sangka, orang senang mau meninggu sama kita kalau senyum nih, betul tak? Nah, sedekah paling kecil adalah senyum. Ini sunnah Nabi memberikan kepada kita sedia menerima siapapun dengan berlapang dada, berjiwa besar. Dan yang keduanya, orang senyum ini orang baik hati yang sentiasa maukan kebaikan. Fastabiqul khairat, untuk orang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ah, ini mau maulid nih. Ah, termasuk saudara kita di Beaufort, di mana-mana sajalah. Di negeri Sabah saya ini. Di negeri Sabah. Saya menganjurkan, saya mencadangkan, ya, semua masjid surau adakan majlis maulid. Dan semestinya tepat waktu. Mungkin selepas maulid, cari malam yang santai, malam minggu kah, orang lapang, buat adakan majlis maulid. Dan kalau boleh, seperti yang saya katakan tadi, apa tanda cinta kita, Ustaz? Ah? Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Kalau dengar majlis maulid, rajin-rajin sedekah, bawalah bah satu orang, satu rak mineral water kah, mana-mana saudara-saudara yang berniaga, restoran kah, apakah, bawa bah dalam 50 tapau, orang artim bekerja bah. Kan di belakang kan sekurang-kurangnya ada juga yang dimakan oleh RTM apa segala macam petugas-petugas di masjid eh? Masing-masing kita senyumkan diri, itu artinya dengan maulid ini disinilah kita menanam nilai cinta kita kepada Rasulullah. Bawa kungsi-kungsi patak-patak kita, jangan mengharap duit surau masjid eh? Kita sendiri tanya orang apa aja pengurusi bawa ini bah sediakan. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa yang paling ingat nih Ji, dulu pisang lah. Yang paling itu pisang. Bawalah di mana apa yang kita, artinya inilah peluang kita menunjukkan cinta ya Allah, insyaallah. Kalau kita bawa itu walaupun pisang walaupun apa, insyaallah pasti syafaat Nabi turun kepada kita insyaallah. Ini artinya buatlah tam sudah nih, sempurna sudah sunnah Nabi ini untuk kita ikuti insyaallah. Paling tidak gembira kita, senyum kita, berlapang dada, berjiwa besar, itulah ahlu sunnah wal jamaah.
1: Insyaallah, terima kasih, satu titipan yang sungguh bermakna. Macam Datuk sebut tadi, senyum, dan Nabi itu dikhabarkan adalah aksaran nas ibtisaman, paling banyak tersenyum betul. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya saya kira kita bagi peluang kepada hadirin yang ada di sini, ada pertanyaan, silakan. Silakan tuan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharudin Dari Putatan, saya ada satu soalan untuk Ustaz. Apakah tiga akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita hidupkan dalam masyarakat kini, dalam kita menghadapi fitnah media sosial dan perpecahan umat khususnya?
1: Baik, terima kasih saudara yang bertanya. Tadi bofoto,
3: iya.
1: Putatan, mau sampai sudah kita. Jadi saya kira saya teruskan.
3: Sampai kepayan
1: bulannya. Betul. Al-Fadil, imam besar kita untuk menjawab soalan.
0: Terima kasih kepada yang mengajukan soalan berkenaan tentang, kalau kita lihat akhlak Nabiuna sallallahu alaihi wasallam yang disebut akhlakul karimah, sehingga kan Allah SWT sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang sungguh mulia, sungguh agung. Jadi kalau tiga itu memang sangat sedikit lah, tapi ala kuliah mungkin kita boleh ambil, kita boleh fokuskan yang betul-betul secara hari ini kalau kita lihat dalam hidup perkembangan zaman kita sekarang ini dengan sosial kita hari ini dengan kemudahan dan macam-macam, boleh kita katakan yang boleh mengganggu kita, kan? Di antaranya sifat Nabi SAW yang mana yang pertama saya boleh ambil, yaitulah Nabi SAW sangat cinta, yaitulah tentang salat. Akhlak Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW suka salat. Dalam riwayat hayat Nabi SAW, tidak pernah Nabi SAW salat berjemaah bersendirian. Sampai hatta di akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW salat berjemaah dalam keadaan yang sudah uzur, masih dipangku lagi oleh di antara sahabatnya, yaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab anhu. Sebab kerana Nabi SAW suka salat tu, sehingga kan Nabi SAW dipangku, minta dipangku untuk supaya salat berjemaah. Jadi hari ini kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid di Sabah ini makin berkembang, surau sudah makin banyak, makin berkembang, apatah lagi masjid. Surau pun yang sudah surau minta di nektar supaya boleh solat Jumaat, dan surau minta di nektar sebagai masjid lagi. Kalau kita hitung di Sabah ini paling terbanyak di Malaysia, masjid saja dalam 1000, Allahumma salli Muhammad, 1000 lebih lah, kan? Begitu juga surau. Jadi inilah cabaran kita pertama, bagaimana kita dapat solat berjemaah 5 waktu saya semalam ini di surau ataupun di masjid secara berjemaah. Itu yang pertama, akhlak Nabi SAW yang mana tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Dan Nabi SAW suka solat, diantaranya Nabi SAW suka baca Al-Quranul Karim dalam solat. Jadi hari ini kita punya cabaran, diantaranya juga tadi alhamdulillah lah imam kita walaupun pendek tapi panjang juga tuh, lebih daripada 3 ayat tuh. Ya, maksudnya Nabi SAW suka baca bukan setakat surah-surah pendek, surah-surah lazim. Bagi Nabi SAW surah lazim Nabi SAW itu surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah itu mau 3 juzuh juga. Kalau ada imam baca surah Al-Baqarah, memang selesailah. Maksudnya jadi masjid wanted, imam yang tidak disukai, kan? Tapi itulah cabaran kita hari ini, untuk kita memupuk cinta kita sunnah Nabi SAW yang jangan pernah tinggal, yaitulah salat berjemaah di masjid. Yang kedua, yaitulah pengajian ilmu, pengajian madis-madis ilmu. Nabi SAW terapkan para sahabat, sehingga kan ada dalam halaqah Nabi SAW ada satu orang Yahudi yang mana dia buang najis dalam masjid ketika mana dalam madis Nabi SAW. Hari pertama, hari kedua dia datang lagi buat yang perangai yang sama juga, dia buang najis di masjid dalam kawasan Nabi SAW melaksanakan mengajar dalam tafaqquh fiddin. Hari ketiga begitu juga. Selepas hari ketiga itu dia bertanya, kenapa kamu tidak marah saya, tidak pukul saya? Karena Yahudi ini tidak tahu apa-apa lagi, kan? Maka itulah dengan sifat akhlak bagi Nabi SAW dengan para sahabat, terkesan Yahudi ini sampai dia meluk agama Islam. Jadi yang kedua, yaitulah jangan tinggal madis ilmu. Yang terakhir, yaitulah kasih sayang sama kita, yaitulah dakwah. Dakwah ini dia luas, dakwah secara bilhal, dakwah secara bil khusus. Disebut oleh Datu tadi, dakwah yang paling penting senyum. Jumpa sahabat senyum, dan jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.
1: Macam imam kita tutup sudah tadi. Wassalamualaikum. Saya sedikit mau disambut tu salam. Baik tu, saya nampak muslimat tu diorang pun nak tekat tangan.
3: Okey.
1: Dah baik juga kalau kita
3: silakan,
1: tidak.
3: Silakan,
1: silakan. Soalan dari muslimat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Datuk dan juga Ustaz, rahsia kecintaan yang luar biasa para sahabat yang perlu dicontohi oleh umat Islam pada hari ini. Terima kasih.
1: Terima kasih soalannya. Tok, kita rangkum saja rahsia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Saya minta Ustaz dululah.
1: Okey, ya, silakan
3: Ustaz. Ya, pilih potong. Pasal kita pun masa.
1: Boleh Tok, ya. Boleh. Kita masih ada dapat signal, masih ada. Bagaimana seorang itu cinta kepada Rasulullah, ya, dia sanggup berkorban jiwa dan raga. Apa rahsia dia itu, Ustaz?
0: Seperti mana soalan tadi, kita melihat dari sudut tak kenal maka tak cinta. Cinta ini dikatakan ada yang sampai cinta buta, kan? Tapi cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta buta, tapi cinta betul-betul nyata, yang mana dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita juga di akhirat kelak. Di dunia sementara, tapi di akhirat kita akan hidup bersama baginda Nabi SAW. Maka dengan itu, kalau orang sudah cinta dengan Rasulullah SAW, apa saja dia akan korban. Macam kita hari ini, cinta kita kepada anak kita, walaupun anak kita cinta kepada anak kita, sayang kita kepada anak kita, walaupun anak kita ini minta macam-macam, kita tidak mampu itu, tapi kita coba usahakan sampai kita akan bagi dengan apa yang anak kita mau. Apatah lagi istri kita itu, kan, diminta emas, minta macam-macam, kita bagi. Tapi kalau dia minta, kita minta maaf, kawin dua, selesailah kita, kan? Tapi itu mana belum bagi cinta betul. Kalau dia cinta mahabbah betul-betul pada Allah, insyaallah dia akan bagi. Tapi bagi itu tinggal syaratlah, kan? Kalau layak bolehlah. Tapi cinta kita kepada Rasulullah tidak ada dia punya had. Maka dengan itu, maka bukan saja kita, bukan saja wanita, semua kita. Maka dalam masa kita hidup ini, insyaallah kita usahakan supaya cinta kita tidak berbelah bagi pada Rasulullah. Ini tujuan kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
3: Dia yang anu ni juga Ustaz, rahasianya juga sebab iman tu. Para sahabat tu. Iman para sahabat yang harus kita contohi. Iman inilah yang akan menentukan arah kita. Bila sudah iman, di sana ada nilai apa tadi itu, rahmat. Nah, yang dikatakan Ustaz tadi, nilai apa, kasih sayang, nilai cinta dan sebagainya, sebab iman. Kalau tidak ada iman, para sahabat tidak akan berjuang sampai mengorbankan diri begitu. Iman inilah yang menentukan kita, dan iman inilah menentukan kedudukan kita, cinta kepada Allah. Sebab itu saya sarankan tadi, ya. Sebab itu saya sarankan tadi, kalau sudah para sahabat sanggup berkorban begitu, puan, bagaimana kita pula? Paling tidak sambutlah maulid nih, jangan dicakap maulid pula bid'ah. Ada banyak yang begitu tuh, sambut maulid bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi setiap minggu menyambut hari jadinya. Apa pula kita baru satu kaun satu kali bani menyambut dikatakan bid'ah. Ini tanda cinta kita, bah. Tanda cinta kita pada anak-anak, sambut birthday-nya, bahkan betul. Tanda cinta bukan sama beliau-beliau, bapak-bapak kita umurnya 80-90 masih kita sambut birthday-nya. Alhamdulillah dibagi lagi kek yang lembut. Sesuai lah, bah. Jadi ini kita nih bagilah, artinya bawa kita macam makanan dan sebagainya. Maulid Rasul di daerah, di peringkat bagian ke daerah kah? Tanya penganjur ataupun serahkan penganjur. Sama-sama kita korban, bagi duit kah? Paling tidak bagi duit. Nah, ini aku tambah-tambah sedikit duit untuk peruntukan kamu, beli apakah, beli apakah. Jangan kita datang ani malar puk. Bawa makanan dan malar puk. Pahamlah kamu puk tu, kan? Nah, mudah-mudahan ini yang penting-penting, iman kita tuh, Ustaz. Nah, itulah yang akan menjamin cinta kita pada Allah dan cinta kita pada Rasulullah SAW. Nabi itu sebagai jaminan cinta kepada Allah. Jangan main-main, ya. Okay.
1: Masya Allah, tuntas. Satu perkataan, iman itulah yang membuatkan mereka berjuang sungguh-sungguh mempertahankan Rasulullah, bahkan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Okay. Saya kira kita masuk kesimpulan sudah.
3: Boleh.
1: Sebelum kepada Datuk, kepada panelis kita, mungkin kesimpulan kita dan pesanan buat pendengar yang mengikuti forum kita pada malam ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
0: Terima kasih, alhamdulillah. Kita sadar ataupun tidak, kita sudah berada di hujung Madis Forum Anjungan Taqwa ini. Kesimpulan yang boleh saya rangkumi daripada awal hingga kini, pertama, marilah kita mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana kita mau mengenali Allah, mencintai Allah, kalau hari ini kita tidak mencintai, mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai, mengenal baginda Nabi SAW itu daripada sunnah yang dikatakan oleh Dato' tadi, semudah-mudahnya sampailah sunnah yang seberat-beratnya. Kan? Nah, tidak ada sunnah yang kecil. Semua besar. Cuma mana yang mudah, kita amal. Mana yang berat, jangan kita tinggalkan. Juga kita usahakan agar kita dapat ambil sama-sama. Contohnya macam kita membina satu masjid, bukan mudah kan membina satu masjid ini. Kalau kita orang yang berada tidak masalah, tapi paling kurangnya kita bantu untuk imarahkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian.
1: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Yang berbagai Datuk,
6: ya.
1: Ada titipan terakhir.
6: Alhamdulillah, ya, kita sudah di penghujung. Tadi dari Beaufort Ustazan.
1: Iya, betul.
6: Lepas itu di sini Putatan.
1: Betul.
6: Sudah lama sampai sore di Kapayan. Nah, ini penghabisan.
1: Betul.
6: Ya.
1: Cantik rima dia tuh.
6: Ya, alhamdulillah, kebetulan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua yang mendengar siaran kita nih, yang bertugas semuanya, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap langkah kita datang ke sini, itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya awal-awal saya tadi mengatakan cantik masjid ini di atas bukit. Bila bala jalan batis, terasa juga kanyat-kanyat. Maksudnya apa? Perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah tiada batasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kepada anda 3 T pada malam ini. Yang pertama, tam. Apa maksud tam? Sempurna, komplit sudah Nabi kita tuh. Itulah ikutan kita, itulah suri teladan kita. Ikuti Nabi kita. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada. Sampai urusan tandas pun Nabi bagi contoh dengan kita. Bayangkan, tidak sempurna apa lagi agama yang dibawa oleh Nabi kita. Itu sebagai nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Ulama-ulama tafsir, alam ni apa? Masiwallah. Selain Allah, itulah alam. Hebat Nabi. Nabi kita ni, Masya Allah. Bukan saya kepada manusia, tumbuhan, haiwan, dan makhluk-makhluk yang lain. Airkah? Apakah? Itu semua menjadi rahmat kerana kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutnya kita rasa bangga nih menjadi Nabi umat Muhammad, kan? Kalau umat-umat dahulu, ku rasa jahat-jahat kita sekarang nih, batas sudah nih, nama sudah selesai kita nih. Tapi Nabi kita nih rahmat, nggak macam umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi kita rahmat, dibiarkan. Kemudian di ujung apa segala macam, sempat kita memperbaiki diri, serah dari balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat kehidupan kita. Jadi Nabi itu tam, sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan kita. Kalau sudah suri teladan, sayangi Nabi. Paling indah 10 kali saja. 10 kali saya ji. 10 kali saya kita selawat sehari cukup sudah tuh. Paling indah. Tapi Ustaz bilangnya, ya nih tekajut baru selawat. Temparik, Allahumma shalli Muhammad. Syukur ya selawat, Bu. Syukur. Ada yang temparik, pop. Ayah, mati ya. Atuh lagi sandi. Tapi syukur waktu terkejut pun masih selawat. Yang kedua, teladan. Nabi kita sempurna sudah suri teladan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa kehidupan kita, terutama yang saya mau tekankan soal keluarga kita nih. Tekankan dengan keluarga yang ada wangian Islam, ada wangian imannya. Tidak ada cara lain lagi. Keluarga tekankan, masing-masing kita tanggung jawab. Ibu bapa, datu, nini, apa semua, tekankan cucu-cucu kita kembali kepada ajaran Islam. Ti yang ketiga, ini yang paling penting nih. Ti yang ketiga, terima kasih atas perhatian,
3: Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Ya. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Tajuk forum kita pada malam ini sudah kita sebut tadi, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas tu. Kita terus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan bukti cinta itu adalah dengan kita meneladani kehidupan kita itu sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih sekali lagi kami daripada pihak Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Terima kasih kerana memberi peluang khusus kepada jemaah masjid Al-Falah Kepayan, yang berbahagia Tuan Haji Pengerusi kita, Tuan Haji Malik Chua bersama-sama kita pada malam ini, juga hadirin yang bersama-sama kita yang hadir secara fizikal, yang mendengarkan kita di ruangan ataupun di konti ataupun di siaran radio Sabah FM. Bagus bah, terima kasih sekali lagi. Jadi insyaallah kita ambil peluang ini untuk mewar-warkan kepada hadirin sekalian, mari sama-sama kita meriahkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, yang mana esok hari kita ada majlis kesyukuran di Masjid Negeri Sabah, dan pada 25 Ogos nanti kita sama-sama akan berarak, berhimpun di perhimpunan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Perikatan Negeri Sabah. Mari sama-sama kita ajak sahabat keluarga kita untuk bersama-sama. Jadi terima kasih sekali lagi, sekian saja daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Khutbah.
1: Selesai sudah Forum Anjung At-Taqwa semata tadi yang telah berlangsung menerusi Facebook Sabah FM dan juga siaran Sabah FM. Terima kasih kepada anda semua yang kekal bersama kami di sini kan. Kita mendengar kupasan-kupasan yang telah disampaikan oleh panel-panel yang hebat pada malam ini. Diharap apa yang disampaikan pada malam ini menjadi iktibar untuk kita semua dan dapat kita muhasabah diri. Saya suka Dato' Malai punya tadi cakap tu, senyum saja kan. Senyum sajalah, kerana senyum itu boleh mengubah kita punya naratif hidup kita untuk kebahagiaan seterusnya. Baik, apapun, terima kasih panel kita Ustaz Fikri, moderator kita Ustaz Fikri, panel kita Dato' Ustaz Malai, dan juga panel kedua Dato' Ustaz Suhaidi Naji Kuanting. Okay. Terima kasih semuanya dan selamat malam. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan hadirlah kan pada malam, pada esok, dan sambutan Maulidur Rasul yang akan dilaksanakan di Kota Kinabalu. Baik, sebagai penghargaan menjemput pengurus Sabah FM untuk

berita seterusnya. Perkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan penyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan di

lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih buat rakam nyampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Jadi selamat beristirahat buat Kakachi, balik nanti hati-hati. Okey, baiklah kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, jom kita terus bersama untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM Bagus Bah.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Pisang mengandungi 75% air.
2: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
4: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
2: Oh, baru saya faham. Nah,
4: baru kata.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Baria lebih lagu lebih santai. Bermula 9 malam. Lebih banyak lagu pilihan anda.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Pak.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Agusma. Assalamualaikum, salam Malaysia Medadi bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor menerima kunjungan hormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Dato' Muhammad Alamin di Menara Kinabalu. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan menerusi KUSKOP dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pembangunan keusahawanan, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di Sabah. Dato' Muhammad berkata KUSKOP turut membantu menyediakan ruang niaga bagi memperluas peluang perniagaan kepada penjaja dan usahawan kecil di Sabah selain membincangkan usaha memperkasa ekosistem keusahawanan dan koperasi. Beliau turut menjemput Ketua Menteri untuk merasmikan penutupan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Sabah yang dijadual berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan di Kota Kinabalu. Kira-kira 50,000 pengunjung dijangka hadir Karnival berkenaan. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 111 warga asing dalam operasi penguatkuasaan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kudat. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 224 individu. Mereka yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Immigration 1959-1963. Di Kota Kinabalu, 66 warga asing ditahan terdiri daripada 60 warga Filipina dan 6 warga Indonesia, manakala di Sandakan, 27 warga asing ditahan melibatkan 26 warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Sementara itu dalam operasi di Kudat, 18 warga Filipina ditahan. Dalam pada itu, JIM Sabah akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membanteras kehadiran pendatang asing serta memastikan pematuhan Undang-Undang Immigration Negara sentiasa dipelihara. Lebih 3,000 peluang pekerjaan bakal ditawarkan menerusi Karnival Kerjaya My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu 2026. Karnival Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO itu berlangsung 22 dan 23 Ogos ini di SICC. Sebanyak 30 majikan dijangka mengambil bahagian dengan kebanyakan peluang pekerjaan melibatkan industri minyak dan gas. Menurut PKSO, Karnival itu menjadi platform strategik membantu anak tempatan Sabah, graduan baharu dan lepasan TVET menembusi pasaran kerja bergaji tinggi. Selain temuduga secara terus, pengunjung turut mendapat hikmat konseling kerjaya, sumbangan resume serta panduan menghadapi temuduga. Pencari kerja yang berminat digalakkan hadir ke Karnival berkenaan atau mendapatkan maklumat lanjut menerusi portal My Future Jobs. Dua buah rumah, sebuah gerai serta dua kenderaan musnah dalam kebakaran di Gerai Makanan Batu 3 Jalan Kionsom, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.53 pagi. 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 8 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM dan Sabah Electricity. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran sumber air daripada jentera FRT dan pili bomba. Operasi tamat sepenuhnya pada 5.06 minit pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3. Semua lagu yang Afina mainkan, semua lagu permintaan daripada anda semua melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, semakin berumur ni kan, badan mungkin mula terasa berbeza lah berbanding dahulu kan. Mustahil lah tiada yang rasa perbezaan tu kan. Semua akan rasa dia. Dia ada mengikut peringkat kenaikan umur lah. Okey. Dan aktiviti yang sebelum ni kita rasa kita boleh lakukan tanpa banyak masalah, kini mungkin adalah sedikit banyak masalah tu, macam cepat penat kah, kurang bertenaga kah, dan mungkin mudah terasa macam lemau betul, macam lemas betul tu kan. Jadi kadang tu sebenarnya kan, jangan juga kita terlalu risau tentang berpunca daripada usia. Tapi tidak semestinya itu semua berpunca kerana kenaikan faktor umur kita. Tapi kadang-kadang ianya daripada pelbagai faktor juga, termasuk gaya hidup kita, corak pemakanan kita, kualiti tidur, dan juga tapak aktiviti fizikal, dan juga perubahan dalam badan juga sebenarnya boleh mempengaruhi tenaga seharian bagi kita semualah. Okey, antaranya yang dikongsikan adalah jisim otot makin berkurang. Jadi badan memerlukan lebih banyak tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Jadi apabila jisim otot tu sudah berkurang, memang kita akan rasa penat lah. Itu mungkin disebabkan oleh faktor umur. Tapi yang ini tidak melibatkan faktor umur, tapi disebabkan tidur yang tidak berkualiti. Walaupun tidur selama 7 hingga 8 jam, kadang-kadang ada badan mungkin yang tidak mendapat rehat yang mencukupi, sehingga sekiranya kualiti tidur terganggu lah. Okay. Dan juga pemakanan tidak seimbang, kurang aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan tahap kecerdasan kita semakin menurun, tekanan berpanjangan. Okey, ini yang disebabkan oleh stres ke apa kan. Satu je lagi, perubahan hormon ini memang tidak boleh dielak lah. Ini disebabkan usia yang mungkin meningkat ke 30, 40, 50 tu dia akan ada perubahan lah. Dan lagi satu, masalah kesihatan tertentu macam anemia, gangguan tiroid, diabetes atau sleep apnea juga boleh menyebabkan keletihan yang berpanjangan. Jadi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk buat pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Jadikan itu amalan kita setiap kali kita sambut hari jadi. Bukan saja kita perbaiki lesen memandu, tapi kita pergi dapatkan orang bilang pemeriksaan kesihatan sepenuhnya. Okey, jaga kesihatan kamu supaya kamu boleh minta lagu setiap kali Afrina bertugas. Afrina pun boleh tunaikan juga permintaan kamu kalau Afrina buat pemeriksaan setiap tahun. Jangan ajar orang, jangan Afrina sendiri pun kena pergi. Okey, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama minta lagi lagu. Hantar dia terus semua di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Teruskan kita dengarkan India lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM, Sampai Bila daripada Misha Umar.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

One dengan lagu joget siapa dia, lagu permintaan yang sudah pun Afrina tunaikan. Jadi berjoget sudah tadi kan, yang minta lagu tu. Okay, semoga anda semua terhibur dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan anda. Dan jangan lupa juga sambil-sambil minta lagu tu di page Sabah FM yang belum follow, follow kami sekarang. Dan juga di TikTok Sabah FM. Okay, baiklah, untuk cuaca awal pagi tadi hujan kan. Okay, kalau di sekitar Kepayan saya tahu hujan lah, tapi sekitar tempat lain Hafna tidak tahu. Tapi Hafna kongsikan dulu cuaca untuk sebelah malam ni, yang mana di pedalaman dan juga daerah Sandakan ada dijangkakan hujan di beberapa tempat. Dan kalau di sebelah pantai barat ni memang tiada hujan. Dan juga di daerah Tawau, Kudat, termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan, memang tiada hujan lah dijangkakan pada sebelah malam ini. Tapi anda juga boleh kongsikan dengan saya keadaan cuaca anda malam ini macam mana. Adakah kesan selepas hujan pagi tadi dia ada sejuk sikit hari ini, ataupun dia bertambah panas? Kongsikan sahaja. Dan jangan lupa juga, walaupun cuaca panas, tidak semestinya cuaca panas tidak perlu bawa payung tau. Bawa sejak payung. Pasal apa? Kalau pagi, payung tu digunakan untuk menghalang matahari. Kalau hujan, gunakanlah. Janganlah pula Afrina cakap bawa payung untuk menghalang matahari sejak hujan, dia tidak bagi tahu boleh ke tidak. Jangan las gaya muah. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa selepas ini kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Seperti biasa, selepas itu kita akan kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai. Kita dengarkan terus. Ini adalah lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita Gerhana, Cinta Luka, daripada kumpulan Iklim.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Datuk Seri Anwar dalam hal itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan lucurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.

0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Dato' Sri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan penempatan guru.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Tidak kira di mana saja kamu berada, apa pun yang anda lakukan, yang menjadikan kami teman setia anda selama 24 jam setiap hari. Terima kasih. Yang belum follow kami di Facebook, follow sekarang. Dan juga boleh save juga nombor telefon kami di 019-490-4848. Okay? Sampai sini saja pertemuan kita untuk minggu ini. Hafrin akan kembali bersama dengan anda semua pada hari Selasa nanti untuk segmen Varia. Jadi esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Ozil, akan temani anda. Siapa dah tengok TV pagi tadi? DJ Ozil baca berita TV tau. Jadi rajin-rajinlah tengok berita awal pagi di TV 1, okay? Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Buruhan.

Hari serewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Camp Buruh Hantu. Pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dan Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Alif Zain Alif, sampai

6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus bayang, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Rockers dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya bergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh iya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman ke Sarawak di Kapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Dan manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang katakan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sebadan-sebadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

0: puan, abang, kakak.
1: Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
2: Cuma tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah eh. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat, kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Biana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Gulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadong Jaya, Semarang, Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSCSM, Syekh 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama, Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemas, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Mira, Nini Ani, Nani Ani. Kita layan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Rizal, Ju Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Lagi kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga, Adir Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Sue, Matari Besina, Dark Red, Jamal Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tuan-Tuan Philip Malik, Jihad Bakar, Masnah Loso, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Lagi Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercukatil.

0: setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat.

Akan terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi. Black Ants KZ dari JB. Mama Mirah melaporkan ini bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya Datina Ajira, Asma Lini juga ada. Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mato, Muhammad Fikri, Fikri 92, siapa lagi, Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada Yus YMC, luncur terus katanya, Ati 80, Fauzi Lazim, Putri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Nah Rohani, dan 6979, Brada Hisham, Ita Chon, Marina, Nizam, Kargun, Putri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Putri Putra XS, Mina RR, Mina dari JB, Syahrin 65, hadir bang, ok, mantap. Alan Burger, Gani Drive, Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasih dah banyak-banyak lah eh. Yang dilatih tak, jangan lupa tepi-tepi like, jangan kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi light, tinggi tepi light banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz, Zabidah Yahya, Mak Bedah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, yang berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif lirik oleh Andan. Datang Magiska bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kena. Lagu ini membawa kita ke 1.26 ini pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan dan senangkan berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku je lah. Masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je dia berikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Suringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumain Kromo, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Sebendi, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajahnya Vanessa, Remy 78, Nuriza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama sampai di darat. Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Hamad, Zarina Ina, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Dekat live TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Mak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang cari gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam lagi. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okay. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan berlepasi 1.30 pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke. Nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit eh? Memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun kita tetap cerita lama,
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi apa manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Yang mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya, tahu. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Bila dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main, tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaburkan diri. Pak Yob katanya menghala ke utara. Abang Lori pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa. Kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini, sabar lagi. Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bucuk hati, tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Luqman S, Ziana Zin ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Sarah dengan Di Badai Asmara. 2:21 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM baru-baru ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Dan kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je. Demam beberapa hari ni. Okey, makan ubat, ya. Lucu. Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pam pam pam. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk. Pam pam pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi hon dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turun hadir. Okay, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang malam keresahan persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Game Berhantu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

komposernya adalah Kamal Halim. IYI dengan Izinkan Selamanya Nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Gembur Hantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah buat kelab dan juga penyokong? Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbangsi. Di laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi Zirafira. Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Bondo, Mael Jun, JR Abdul Rahim, Syarif, Atuk Trakers, mantap Atuk Bem Bem, Carol Anwar, Ainina Botujo, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lua, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Moiti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Pian Safirul, pom-pom-pom, mantap pilot darah. Saya suka dengan pilot-pilot darah. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui.

0: ketirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rosyid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Syahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis, tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial, ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berdengar-dengar Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita, Zita, sama pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, Sumandak, Sabah ya. Hati Azriati, Asna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khadijah, Hazliza Baha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariza Kwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua, sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

Mesra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

dia bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian,

99.99 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,100

Azrul katanya Mama Azrul dalam perjalanan ke Puchong Selangor. Hati-hati ya Azrul. Lin 707 Putri dari Perak, Marsa Sadi memberikan salam. Zidin Pilot Darat Pekan Pahang hadir.

0: juga luas. 5 tahun akan datang ini kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudah, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Hari pertama saya di Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan bulu yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat

tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Tidak ada penyakitnya, bos. Ya, tidak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga, nih. Sa'altus sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, saltu sa'ada. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunina al-qalb? Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada? Bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal, ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يسعون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabar.

0: dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
3: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan membantu masyarakat secara keseluruhannya.
4: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.
1: Hebat syukurnya.

0: Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat show-nya.
2: Kinohono Radio Malaysia Kening FM. Aramai bo.
1: Ramin Radio Malaysia Kening FM. Hebat show-nya.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat show-nya.
0: Rentak Segar
2: 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, Keningan FM, hebat syoknya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda pada pagi ini? Pagi yang indah ini, saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Tidak lupa juga, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningan FM 94.7 MHz, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentas Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Khas untuk anda semuanya, edisi Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, untuk pagi ini, kalau kita pejam celik, rupanya kita pun sedang melangkah ke hari kelima untuk minggu ini kan. Mungkin pagi ini ada yang baru sahaja memulakan enjin kenderaan, enjin kereta untuk pergi ke tempat kerja, ataupun pagi-pagi ini ada yang sudah bergegas untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Hati-hati di atas jalan raya. Ataupun pagi ini ada yang sudah pun mulakan tugas pagi. Adakah yang seawal pagi ini memulakan tugas, dan tidak kurang juga mungkin pagi ini ada yang bangun pagi, dia mau santai-santai dulu, minum kopi dulu, sambil dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Keningan FM sebagai teman setiap pagi anda. Baiklah, untuk hari Jumaat ini, untuk pagi ini, kalau kita bangun, pernah tidak kalau pagi-pagi kita bangun pagi kan, kita tengok jam, rasa macam cepatnya masa berlalu. Hari ini sudah hari kelima untuk minggu ini kan, rasanya baru je semalam kita bercuti. Baru je semalam bercuti-cuti bersama keluarga kan. Jadi hari ini seperti biasa kita melaksanakan tugas sebelum sambung lagi cuti. Sambung lagi cuti esok kan. Sebenarnya itulah keindahan kehidupan. Setiap pagi ini bukan sekadar permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, kita mengejar impian dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang, juga dengan fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil boleh rosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman. Kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, malah boleh memberi semangat kepada orang sekeliling kita. Jadi pagi ini, mungkin pagi-pagi ada yang sudah orang cakap dengan anak kecil kita kan pergi sekolah, ada yang sudah bertengkar, bergaduh kecil pagi-pagi ni kan. Alah, senyumlah sikit kan. Mungkin pagi ini yang sambil-sambil antar anak ke sekolah tu kan, coba senyum. Senyum dengan anak pagi-pagi ni kan. Jadi diorang pun pergi sekolah, rasa seronok pergi sekolah kan. Janganlah marah-marah. Jadi pagi ini mulakan hari anda dengan senyuman. Baiklah, sepanjang pagi ini bersama dengan saya, pastinya saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga cerita-cerita yang menarik dan juga info terkini. Jadi jangan ke mana-mana, bagi yang sedang memandu sekarang ini, seperti biasa, bermandu dengan berhemah, utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan kalau ada yang masih lagi di rumah, masih lagi bertenang, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini ayo kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningan FM, hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Baiklah, itu dia lagu daripada Aislin, Jikalau Aku. Pagi-pagi lagi kan menyanyi. Apa khabar kamu orang pagi ini? Yang sekarang ini dalam perjalanan menuju ke tempat masing-masing. Mungkin juga sekarang ini ada yang masih lagi berada di atas jalan raya kan. Maklumlah kan, pagi-pagi ini kita kena hadap benda yang sama. Pagi, tengah hari, petang, kesesakan lalu lintas. Mungkin ketika ini ada lagi yang masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing menuju ke tempat masing-masing kan. Mungkin pagi ini ada yang bergegas untuk hantar anak ke sekolah, ada yang sekarang ini bergegas mau masuk kerja awal, balik awal. Mungkin juga pagi-pagi ini ada yang masih santai-santai lagi. Santai-santai kan, dia tahu pagi-pagi ini memang akan selalu sesak. Memang akan sesak lalu lintas. Jadi pagi-pagi ini dia sengaja, dia sengaja bangun awal, keluar awal dari rumah. Jadi kalau tak sampai di tempat kerja pun masih ada masalah lagi. Masih ada masalah lagi untuk sarapan pagi, masih ada masalah lagi untuk minum pagi, masih ada masalah lagi untuk singgah. Singgah beli sarapan kan di tepi-tepi. Bagus tu, sokong usahawan tempatan kita kan, sokong mereka, jualan mereka kuih, banyak lagi kan. Jadi apapun yang anda lakukan pagi ni, harap semuanya bawa bersabar, jangan marah-marah, tidak mahu hari ni hari Jumaat. Jangan lupa jangan lupa untuk hantar anak ke sekolah. Ada yang sekarang ini tengah pikir-pikir lupa pula, telajak sudah pergi dari tempat anak sekolah tu kan. Apapun yang anda lakukan, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Baik, untuk pagi ini, bagi mereka yang ingin menghantarkan ucapan dedikasi kepada kami, boleh WhatsApp ke Ningau FM melalui nombor 019-589-6868 ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook ke Ningau FM dengan kata kuncinya ke Ningau FM 94.7 MHz. Baik, sebentar nanti saya akan seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi apa kata pagi ini, jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Dato' Hatan, Hazama dan juga Black, Hitam Manis di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita terlalu sibuk mengejar banyak perkara sehingga terlupa satu perkara yang paling penting dalam hidup manusia, iaitu cinta kasih. Cinta kasih bukan sekadar kata aku sayang kamu. Cinta kasih adalah perasaan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Cinta kasih boleh hadir dalam pelbagai bentuk. Kasih seorang ibu yang tidak pernah jemu mendoakan anaknya. Kasih seorang ayah yang berpenat lelah mencari rezeki demi keluarga. Kasih sahabat yang sentiasa ada ketika kita susah dan senang. Kadang-kadang cinta kasih tidak perlu ditunjukkan dengan hadiah yang mahal. Cukup dengan perhatian, keprihatinan dan kata-kata yang menenangkan hati. Ingatlah, dalam dunia yang semakin sibuk ini, ramai orang sebenarnya hanya mengharapkan satu perkara, untuk dihargai dan disayangi. Senyuman kecil kita, ucapan terima kasih atau kata-kata yang lembut boleh menjadi cahaya yang menerangi hari seseorang. Kerana itulah cinta kasih adalah bahasa yang paling mudah difahami oleh semua manusia. Hari ini, cuba kita lakukan sesuatu yang sederhana. Hubungi ibu bapa kita. Sampaikan kata sayang kepada pasangan. Atau hargai sahabat yang sentiasa berada di sisi kita. Kerana hakikatnya, hidup ini menjadi lebih indah apabila kita saling mencintai dan menghargai. Dan ingatlah, cinta kasih yang kita beri dengan ikhlas akan sentiasa kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Kata-kata hari ini, sebarkan cinta kasih kerana

0: harga oleh Lembaga Industri kita Negeri Sabah.
1: Baiklah, seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk hari ini 21 Ogos 2026, hari Jumaat. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.83 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.91 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.43 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.69 sekilogram dan akhir sekali getah sekerap RM1.16 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.83 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.91 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.43 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.69 sekilogram dan akhir sekali getah sekerap RM1.16 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan yang pertama ini, kita akan berada bersama dalam segmen Doa Pilihan. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola siasat, ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah.

Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baru. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Ben Amo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chell Soh Wu Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu.

Baiklah, pagi ni kembali lagi kita bersama dalam segmen Rentak Segar. Dan juga hai semua, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Atikah di sini akan menemani anda bermula seawal tadi pukul 6 sehinggalah 9 pagi nanti. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 7.16 minit pagi. Nampaknya masih lagi, mungkin ada yang masih lagi berada di atas jalan raya, tengah menuju ke mana? Ke tempat kerja. Mungkin juga sekarang ini ada yang menuju untuk membeli sarapan pagi kan. Singgah dulu sebentar. Kerja-kerja juga, tapi perut kena isi. Jangan lupa untuk sarapan pagi-pagi ini. Baiklah, sekarang ini kita pun sudah memasuki bulan 8. Mungkin ada yang tengah berfikir untuk percutian hujung tahun ni kan. Mungkin ada yang sekarang ini tengah merancang bercuti-cuti bersama dengan keluarga kan. Okey, baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan percutian ataupun pelancongan, ada satu pelancongan yang unik yang disediakan di Jepun, iaitu pelancongan tidur. Ya, betul, betul ya apa yang anda dengar. Pelancongan tidur ditawarkan di Jepun. Baiklah, semakin banyak hotel di Jepun kini menawarkan pengalaman pelancongan tidur, iaitu konsep penginapan yang direka khas bagi membantu tetamu mendapatkan rehat serta tidur yang lebih berkualiti. Lapor agensi berita Inquirinet, trend ini mula popular di peringkat antarabangsa sejak beberapa tahun lalu, dan juga ini memberi ruang kepada pengusaha hotel tempatan untuk menarik segmen pelanggan baharu yang mengutamakan kesihatan. Dan antaranya termasuk Hotel 1899 Tokyo yang terletak di daerah perniagaan Simbashi. Pihak hotel menawarkan pakej rehat tidur khas yang dikenali sebagai Totonone dengan memanfaatkan elemen relaksasi menerusi hidangan teh. Menerusi pakej tersebut, tetamu perlu menjawab beberapa soalan ringkas pada risalah bagi mendapatkan diagnosis tidur. Dan berdasarkan keputusan tersebut, mereka akan hidangkan dengan secawan teh bancuhan khas yang disesuaikan mengikut corak tidur masing-masing. Kami mahu memanfaatkan sepenuhnya waktu tidur yang merangkumi bahagian paling utama sepanjang tempoh penginapan para tetamu, ujar Yuki Ogawa, wakil pengurusan Hotel 1899 di Tokyo. Baiklah, itu dia berkenaan dengan pelancongan tidur kan. Kadang-kadang sebenarnya ada di antara kita ini yang memilih bila bercuti ataupun melancung, dia mau berehat sejak kan. Ada kan, ada yang mau berehat, ada mau menikmati suasana pelancongan, tempat-tempat yang kita pergi tu kan. Dan juga ada sebenarnya yang pergi melancung, dia suka berjalan-jalan, dia suka menerokai pelbagai tempat yang ada. Itulah berbezanya. Manusia ini berbeza-beza. Ada yang melancung untuk berjalan-jalan, menerokai tempat-tempat keindahan-keindahan alam. Ada juga sebenarnya yang pergi melancung hanya untuk berehat. Betul kan, penat kita bekerja. Ada yang bekerja dari pagi sampai ke petang, dari pukul 6, 7 sampai ke pukul 5 Isnin hingga Jumaat. Ada juga yang bekerja Isnin hingga Ahad. Ada juga yang bekerja tidak menentu waktu. Jadi ada yang memilih untuk melancung sekadar untuk berehat. Sekadar untuk menikmati suasana tidur, suasana kan tidur. Ada juga yang pergi melancung berjalan-jalan. Itulah perbezaan manusia-manusia ni kan. Perbezaan-perbezaan banyak ragam yang kita lalui lah kan. Inilah juga yang terjadi di Jepun bila mereka nampak ramai daripada tetamu ataupun yang tetamu kan yang mau berehat
melancung tapi untuk berehat. Jadi dengan penuh rasa dedikasi, dengan penuh rasa kreativiti mereka, mereka menawarkan pengalaman pelancongan tidur ini, iaitu konsep penginapan yang direka khas bagi membantu tetamu mendapatkan rehat serta tidur yang lebih berkualiti. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM. Seterusnya diikuti Berita Sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu daripada Siti Panjamin, Otoy Tipa di Keningau FM. Hebat syoknya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: ikuti info sultan di Kedengau FM.
1: Balai Info Sukan di Keningau FM. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Selangor Raja Futsal Sukma 2026. Jaringan hat-trick Fitri Hakim Faiz Nizam memastikan Selangor mempertahankan pingat emas buat dua edisi berturut-turut selepas membenam Pulau Pinang 4-1 pada final futsal Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam sebentar tadi. Dalam perlawanan akhir itu, pasukan tuan rumah dilihat lebih dominan menerusi beberapa percubaan. Namun penjaga gol Pulau Pinang Arif Zabidi memastikan pintu golnya terus terselamat daripada dibolosi. Ketika Selangor cuba mendapatkan jaringan, Pulau Pinang pula mengambil kesempatan pada penghujung separuh masa pertama menerusi jaringan Amirul Hakimi Atmi pada minit ke-19 untuk mendahului 1-0. Bagaimanapun, kedudukan itu hanya bertahan sementara apabila pada awal separuh masa kedua, Selangor berjaya menyamakan kedudukan selepas berkali-kali melakukan serangan menerusi Amir Amar Ibrahim pada minit ke-22. Beraksi di hadapan penyokong sendiri turut memberi kelebihan besar buat Selangor apabila mereka terus menguasai sebahagian besar permainan dengan gerakan demi gerakan untuk menambah jaringan. Kecederaan Arif Zabidi yang kemudian digantikan penjaga gol simpanan Imanullah Buliami ternyata memakan diri buat Harimau Kumbang itu apabila memberi kelebihan besar kepada tuan rumah untuk meledak dua gol pantas menerusi Fitri Hakim Faiz Nizam pada minit ke-33 dan ke-34. Meskipun Pulau Pinang cuba bangkit dan mula menyerang menerusi permainan power play, anak buah Yo Sauyo terus mengambil kesempatan apabila Fitri Hakim melengkapkan jaringan ketiga peribadi sekaligus membolehkan Selangor mendahului 4-1 pada minit ke-38. Kemenangan itu menyaksikan Selangor mengulangi pencapaian sama ketika menjuarai saingan di Sukma Sarawak 2024. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Aaron dan Warwick melangkah raih pingat ketiga kejohanan dunia. Beregu lelaki negara Aaron Chia dan juga So Warwick selangkah lagi untuk meraih pingat ketiga di kejohanan badminton dunia selepas mara ke suku air edisi 2026 di New Delhi, India. Pasangan nombor 4 dunia itu tidak perlu bermandi peluh dalam aksi pusingan ketiga hari ini selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Men Wei Chong, T. Kai Woon menarik diri sebelum perlawanan berlangsung. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan Rexy Mainaki mengesahkan kepada BH Sukan, Kai Woon terpaksa mengambil keputusan berkenaan selepas mengalami masalah cirit-birit. Kemenangan percuma itu memastikan kemarahan Aaron dan juga Warwick dalam misi memburu satu lagi pingat kejohanan dunia. Aaron dan Warwick muncul juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun sekaligus menjadi pasangan Malaysia pertama memenangi gelaran dunia dalam acara beregu lelaki. Setahun kemudian, gandingan itu menambah koleksi apabila meraih pingat gangsa pada kejohanan dunia 2023 di Copenhagen, Denmark sebelum sekali lagi mara ke suku air edisi tahun lalu. Kini mereka hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk mengesahkan sekurang-kurangnya satu lagi pingat gangsa dalam karier mereka di kejohanan dunia. Aaron Warwick bakal berdepan pemenang aksi antara pasangan China Hu Qiyuan dan juga Ling Ziyi atau wakil Denmark Daniel Lundqvist dan Mads Vestergaard yang juga pilihan ke-13 kejohanan. Harap mereka, Aaron dan juga Warwick bermain dengan baik dan memberi persembahan yang terbaik sahaja, kata Rexy. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan bola sepak. Monaco tamat kontrak Pogba selepas hanya 6 penampilan. Bekas bintang bekas bintang Manchester United, Paul Pogba sekali lagi berstatus tanpa kelab selepas kontraknya bersama Monaco ditamatkan hanya selepas 6 penampilan. Pemain tengah Perancis itu menyertai kelab Liga 1 berkenaan secara percuma pada musim panas lalu dalam usaha menghidupkan semula kariernya selepas melalui tempoh sukar bersama Juventus. Pogba kembali ke Juventus selepas meninggalkan Manchester United, namun kariernya diturun terjejas akibat kecederaan selain penggantungan 4 tahun kerana kes doping yang kemudian dikurangkan kepada 18 bulan selepas rayuan. Dia memilih Monaco sebagai platform untuk kembali ke pentas kompetitif tetapi hanya sempat membuat 6 penampilan sepanjang musim pertamanya sebelum kontraknya ditamatkan dan sekali lagi terpaksa mencari kelab baharu. Baiklah, itu dia berita sukan baru sahaja saya kongsikan kepada anda semuanya. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekuk di Keningau FM, hebat syoknya.

0: apa lagi?
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma. Kena FM.